Produa, itu tadi ya Astaga Bercanda dari Akbar Chalai dan juga main-main gue dari Nike lah ya teman Produa. Kalau kita berbicara soal Hibdut nih memang lagi vibes-nya ya, apalagi pagi-pagi begini dengar lagu kayak gini, oh badan kayaknya ikut gerak sendiri. Oke, kita sudah sampai di Produa Spot ya teman Produa. Frankie akan membahas tentang fakta menarik nih dari Farena ya, desa indah yang tersembunyi di Danau Komodo teman Produa. Oke, mau tahu apa saja yang ada di sana, tenang nanti Frankie spill. Nah, Danau Komodo di Italia dikenal memiliki banyak pemukiman indah yang tersebar di sepanjang tepian danau. Salah satunya adalah Farena, sebuah desa kecil di Provinsi Lecco, wilayah Lombardi yang menawarkan pemandangan danau berpadu dengan pegunungan Alpen. Nah, jalan-jalan sempit, rumah-rumah berwarna pastel serta bangunan bersejarah membuat desa ini menjadi memiliki suasana yang khas teman Produa. Nah, ada apa saja di sana? Nanti Frankie spill ya, tapi kita nikmati dulu playlist-playlist yang sudah Frankie siapkan.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah.

Oke, back to Pro 2 Spot ya teman Pro 2. Dan tadi masih seputar informasi ya, keunikan, fakta menarik dari Desa Indah ya, di Komo ya, Desa Farena teman Pro 2. Yang pertama berada di tepi timur Danau Komo. Nah, Farena terletak di tepi timur Danau Komo dan menghadap langsung ke perairan luas yang dikelilingi pegunungan. Nah, lokasinya berada di antara lereng pegunungan Alpen dan garis pantai danau, sehingga sebagian besar kawasan desa memiliki kontur yang menanjak. Posisi geografis tersebut membuat Farena memiliki banyak titik dengan pemandangan indah ke arah danau dan pegunungan. Dilansir dari italia.it, Danau Komo juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Farena sejak masa lalu. Perairan danau pernah menjadi jalur transportasi penting yang menghubungkan berbagai pemukiman di sekitarnya. Hingga kini, kapal feri tetap menjadi salah satu sarana populer untuk mencapai Farena dari desa-desa lain di sekitar Danau Komo.

dan mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan

Kita mau Prodo ya. Itu dia Andin dengan ujung-ujungnya kamu yang menemani kita di pagi hari ini ya teman Prodo. Dan kita masih membahas tentang fakta unik dari desa Varena ya teman Prodo, yang ada di sekitaran Danau Como di Italia teman Prodo. Yang pertama tadi ya, dia berada di Danau Como dan dia memiliki gereja San Giorgio yang bersejarah teman Prodo. Yes, di pusat Varena terdapat gereja San Giorgio yang menjadi salah satu bangunan bersejarah utama desa. Dilansir dari Lecotourism, gereja ini dibangun pada awal abad ke-14 dan memiliki gaya arsitektur yang memperlihatkan pengaruh Romanesque serta Gotik ya. Letaknya yang berada di sebuah piazza kecil yang membuat gereja tersebut menjadi salah satu titik penting dalam kehidupan desa. Bagian dalam gereja menyimpan sejumlah karya seni dan dekorasi keagamaan yang berasal dari berbagai periode. Menara loncengnya juga menjadi salah satu elemen yang mudah dikenali dari kawasan pusat Varena. Keberadaan San Giorgio menunjukkan bahwa sejarah Varena tidak hanya terlihat dari landscape-nya, tetapi juga dari warisan arsitektur keagamaannya.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
1: Obras,
0: obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Show 2 Spot ya teman Pro 2, dan kita masih membahas tentang keunikan dari Desa Vanessa di Danau Como Italia ya teman Pro 2. Ada yang ada memiliki Castello di Vezio di atas bukit nih teman Pro 2. Nah, di atas bukit yang menghadap Varenna berdiri Castello di Vezio, sebuah benteng yang benteng bersejarah yang memiliki hubungan erat dengan wilayah sekitar Danau Como. Nah, dilansir dari Varenna Turismo, asal usul benteng ini berkaitan dengan sistem pertahanan yang dibangun untuk mengawasi kawasan danau serta jalur penting di sekitarnya. Dari posisinya yang tinggi, benteng tersebut memiliki panorama luas ke arah Danau Como. Kompleks Castello di Vezio juga dikenal karena menara, kawasan tembok pertahanan, dan suasana abad pertengahannya. Kawasan ini memiliki jalur yang dapat digunakan pengunjung untuk menjelajahi bagian-bagian benteng sambil menikmati pemandangan alam. Keberadaan kastil tersebut menambah karakter historis Varenna dan memperlihatkan pentingnya kawasan ini pada masa lalu.

0: minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedate. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

sudah ya, teman produa, ya Totong Karibo dengan Fitri yang menemani kita di pagi hari ini. Dan informasi terakhir ya dari produa spot, teman produa, di pagi hari ini. Ini kita masih membahas tentang Desa Varina tadi ya, di Komo, Danau Komo nih. Terhubung dengan desa-desa lain melalui jalur danau ya. Karena memang kita tahu ya, desa-desa ini beradanya di pesisirnya Danau Komo. Jadi Varina memiliki hubungan transportasi yang erat dengan sejumlah pemukiman lain di sekitar Danau Komo. Kapal feri menghubungkan desa ini dengan tempat-tempat seperti Belagio, Menagio, dan Kadenabia, sehingga wisatawan dapat menjelajahi kawasan danau dengan mudah. Hubungan melalui jalur air tersebut juga memperlihatkan bagaimana danau tetap menjadi bagian penting dari aktivitas Varina sehingga hingga sekarang, teman produa. Dan kita harus mengakhiri dulu ya produa spot kita di pagi hari ini ya. Frankie masih menemani kamu hingga di pukul 10 nanti. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Marion Jola dengan Bebal ya teman Pro 2. Dan kita sudah di obrolan sepada untuk hari ini teman Pro 2. Tapi say to sorry, hari ini Frankie belum bisa menghadirkan narasumber ya di obrolan sepada teman Pro 2. Tapi di next session kita akan berusaha menghadirkan narasumber. Jadi kita akan membahas tentang, karena memang hari ini temanya mengenai peduli lingkungan ya, isu lingkungan hidup. Kita akan membahas tentang hal-hal yang mengenai isu lingkungan hidup teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Kak, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya itu mah kamu.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Back to obrolan sepada teman produa ya. Dan kalau berbicara soal lingkungan hidup nih, apalagi ini musim-musim panas ya, biasanya kita ya yang pada umumnya masyarakat Flores itu mungkin yang petani teman produa, ya kita sering yang namanya membuka lahan tuh dengan cara membakar. Nah hal-hal ini sebenarnya tidak baik ya untuk bumi kita nih teman produa. Atau kita-kita yang mungkin berada di kota, nah mungkin peduli terhadap sampah. Di wilayah kita tuh banyak sekali program-program pemerintah untuk pengurangan sampah, tapi ya masyarakat ini mungkin belum teredukasi secara seluruhnya ya teman produa. Tapi kita bisa merubahnya secara berlahan, mulai dari lingkungan kita, sekitar kita ya tentunya, dan merubah pola-pola hidup kita teman produa.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Baik teman Brodo, sudah sampai di penghujung acara kita di obrolan sepadat nih teman Brodo. Dan Frankie harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you untuk kebersamaan kita di pagi hari ini teman Brodo. Semoga kamu sehat terus ya, baik-baik terus. Dan yes, kamu habis ini akan ditemani oleh RG Hendra Marvin alias John Sugi teman Brodo. So thank you teman Brodo.

0: asing yang melayang diam di langit memicu kehebohan di media sosial.
1: Terima kasih sudah mengikuti Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai ketemu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

FMND yang masih terus mendengarkan 92,2 MHz ya untuk siang hari ini teman Pro 2 ya. Dan masih ada John yang temani kamu, teman Pro 2 FMND di siang hari ini hingga di jam 3 nanti. Selalu tadi kami ikutan bersama RJ Frankie di Spada, teman Pro 2 FM ya. Dan Evan buat semuanya teman Pro 2, karena jangan temani di Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini. Lagu-lagunya ada dari 2001 kali, Adrian Khalif, Ikro, Raim Laude, Rabun Jauh, Bernadia, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Pamungkas, Teh Hijau Tulus, Foto Kita Blur, Sal Priadi, Melompat Lebih Tinggi, Lomba Sihir, Asaka Bercanda, Akbar Charlay dan Mingse, Moonlight, Nadine Amiza, Forevermind, Alan Anderson. Untuk versi mansanya ada dari Folded Kelani, ada Taylor Swift, I Know It, I Know You, ada Olivia Dean, Man I Need, ada Been By Now, Morgan Wallen, Pearl, Ariana Grande, I Just Met Bruno Mars, Drop Dead, Olivia Rodrigo, Animal, Cat Say, Stop The Wedding, Ashy, Back To Me, Codeline, teman Pro 2 FMND. Silakan ya, di siang hari ini lagu-lagu yang bisa di-request ya. Oke, ada dari Intan, minta lagu dari Sal Priadi, Foto Kita Blur, terima kasih buat Intan. Next, ada juga dari Alfian, minta lagu dari I Just Might Bruno Mars kakak. I Just Might Bruno Mars ya, sebentar. I Just Might dari Bruno Mars. Oke, ready ya buat kamu ya. Terima kasih, cekidot.

Sumpah Mati Teman Pro 2 FM ND untuk kamu-kamu yang request lagunya ya di pagi ini Teman Pro 2 ya. Kita masih di acara Pro 2 Italy, silakan pilih lagu yang kamu suka, kita akan play lagu yang kamu request Teman Pro 2 di siang hari ini on Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

tumpukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my god, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui ini, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

0: Sama Pro 2 FM ini yang masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 ini teman terbaik kamu. Silakan yang masih ingin request lagu yang kamu suka di siang hari ini, kita masih tunggu gabung-gabungnya teman Pro 2 ya. Ada dari Fitriah minta lagu dari Ikro Raim Laude, siap buat Fitriah. Terima kasih banyak buat Fitriah sudah join di siang hari ini. Ada juga dari Alexa, katanya request lagu dari Kelani Folded. Kelani Folded, siap, terima kasih ya. Selamat siang juga buat Super Lead ya, bunganya Putri yang juga lagi pantau kita ya di Pro 2 FM ND untuk siang hari ini ya. Ditunggu lagunya ya, nanti bakal kita putarkan lagu yang kamu request di siang hari ini ya.
1: Ya udah, gue cuma minta satu hal ya, please, jangan sampai dia tahu ya.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: 지금 뭐야?
1: 뭐야?
0: 어플이 없는데? 충전해!

teman Pro 2 FMND ya. Kita masih di Pro 2 Hitlist siang hari ini, teman Pro 2. Silakan, lagu-lagunya ada dari Adrian Khalif 2001 kali, Bernadia Rabun Jauh, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Maafkan, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Akbar Kala Estega Bercanda, Nadine Amiza Moonlight, Aaron Anderson Rimar Forever Mine, Taylor Swift I Knew It I Knew You, Olivia Dean When I Need, Morgan Wallen Been By Now, Ariana Grande Petal, Oliver Rodrigo Drop Dead, Katsey Animal, Asia Stop Wait Waiting, Code Line Back To Me, teman Pro 2 FMND. Silakan ya teman-teman di siang hari ini, lagu-lagu mau di request. Oke, buat Cino, halo. Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Siap. Terima kasih buat Cino. Thank you.

Teman-teman, pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.

Iya, teman Pro 2 FM ND ya. Untuk kamu-kamu yang masih ingin request, silakan lagu-lagunya dari Adrian Khalif 2001 kali. Bernadia Rabun Jauh, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Akbar Calai Asaga Bercanda, Nadine Amizah Moonlight, Alan Anderson Forever Mine, Taylor Swift I Knew It I Knew You, Olivia Dean Man I Need, Morgan Wallen Been By Now, Ariana Grande Petal, Oliver Rodrigo Drop Dead, Katsey Animal, AC Stop Waiting dengan kode lain Back To Me. Silakan ya di siang hari ini teman Pro 2. Ada dari Andrin, minta lagu dari Olivia Dean Man I Need. Terima kasih buat nanti yang sudah stay tune di siang hari ini. Ada juga dari Fitria, thank you, gabung lagi di siang hari ini. Pamungkas Kakak, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Oke, siap, terima kasih.

Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.

Sama Broadway Family, kita masih Broadway at least ya. Silakan di 0821-4765-0422 untuk mau join-join di siang hari ini ya. Semangat. Tadi ada yang request lagu Drop Dead Moonlight ya. Tadi sudah kita putarkan ya buat kamu. Semoga siaran di siang hari ini selalu membawa keceriaan dan energi positif untuk para pendengar. Siap, terima kasih ya buat kamu yang sudah request lagunya tadi, teman Broadway FM ini. Jangan lupa di jam setengah satu ini akan ada Muda Kreatif. Kita barengan sama ada kakak Tika ya. Ini adalah owner dari Aneka Risol. Buat kamu-kamu yang penasaran risol-risolnya seperti apa ya, nanti pantau acaranya di siang hari ini jam setengah satu barengan sama kakak Tika, di owner dari Aneka Risol ND, teman Pro 2 ya. Jadi pantau acaranya nanti di jam setengah satu siang, teman Pro 2 FM ND.

0: Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FM ND ya. Yang mau request silakan di siang hari ini ada Adrian Kalib 2010 kali, Bernadia Rabunjau, Akbar Kalai, Asaga Bercanda, Nadine Amizah Moonlight, Taylor Swift Unwit Unknow You, Morgan Wallen, Been By Now, Ariana Grande Peril, Katy Animal Ashes, Stop The Waiting, Coraline Back To Me ya. Dari Rian minta lagu dari Taylor Swift Unwit Unknow You, terima kasih ya, thank you so much. Di siang hari ini ada juga dari Kakak Chico, halo Chico. Minta lagu dari Kodelan KE, Back to Me. Siap, terima kasih. Cekidot.

tingkat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah join di Pro2 Hitlist siang hari ini. Kita akhiri acaranya, teman Pro2. Jangan lupa nanti akan ada Muda Kreatif jam 12:30 barengan sama Kakak Tika. Ini adalah owner dari Aneka Risol ND. Untuk kamu-kamu yang penasaran seperti apa risol buatan dari Kakak Tika, nanti di jam 12:30 di Muda Kreatif ya. Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria.

0: terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Telah berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Alô, alô.
1: Teman, terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ini.
3: Teman, terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman, terbaik kamu.
5: Teman, terbaik kamu.
2: Ya, santai siang bersama Pro 2.

Bagaimana pengentasan kemiskinan di daerah? Pemerintah daerah dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan akses pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan menciptakan peluang pekerjaan lokal, serta membangun infrastruktur dasar dan mendukung sektor perekonomian potensial dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Lalu, bagaimana jika daerah tidak memiliki cukup dana? Nah, jika pemerintah daerah mengalami kekurangan dana, mereka bisa mencari solusi seperti meningkatkan efisiensi pengeluaran, mencari sumber pendapatan alternatif, dan berkolaborasi dengan sektor swasta atau lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan keuangan tambahan. Perencanaan keuangan yang bijaksana dan transparansi dalam pengelolaan anggaran juga dapat membantu mengatasi tantangan keuangan.

Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

teman pro 2 ya, Project Pop, pacarku superstar untuk kamu semua di siang hari ini. Dan teman pro 2 kita akan terus ya menantikan kehadiran dari kakak Tika. Ini adalah owner dari aneka risol ND, dia beraneka macam risol yang kakak Tika jual, teman pro 2 FM ND. Di siang hari nanti kita bakal have fun ya, buat semuanya masih terus mendengarkan pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.
1: Teman Pro 2 FMND, masih ada John yang setia temani kamu di siang hari ini ya. Teman Pro 2 FMND, teman terbaik kamu di hari ini edisi Jumat 14 Agustus 2026 ya. Tadi Jawa sempat spill-spill ke kalian bahwa nanti di siang hari ini di acara Muda Kreatif kita bakal bersama salah satu owner ya di Kota ND yang punya aneka risol. Teman Pro 2, so buat teman kamu penyuka risol ya, mungkin kamu tahu risol tuh ya cuma satu jenis atau dua jenis atau macamnya, tapi ternyata risol tuh bisa dimodifikasi seperti kakak yang satu ini yang kita akan ngajak ngobrol fun ya di wawancara Pro 2 FMND untuk Muda Kreatif. Ada Kakak Tati di siang hari ini. Halo Kakak Tati.
2: Halo.
1: Kakak mungkin bisa dekat dengan mic-nya Kakak.
2: Halo
1: Kakak. Oke. Ada Kakak Tati teman Pro 2 FMND ya, yang sudah hadir dia di siang hari ini. Apa kabar Kakak Tati?
2: Alhamdulillah baik. Terima kasih juga sudah mengundang saya ke sini.
1: Oke, ini kita sangat excited ada Kakak Tati di Pro 2 FMND karena memang sempat ada juga tuh di Facebook teman Pro 2 FMND ya, jualan Kakak Tati yaitu aneka risol teman Pro 2. Nah, Kakak Tati ya, kenapa Kakak mau bikin aneka risol? Kenapa tidak mungkin mau pilih kuliner lain yang ingin Kakak Tati buat? Apakah ada alasannya mungkin Kakak, silakan.
2: Nah, kenapa saya bikin aneka risol? Kebetulan saya juga suka jajan. Salah satunya jajan gorengan. Nah, gorengan itu kan ini saya tuh lebih senang tuh kayak pastel risol. Nah, saya memilihlah risol itu. Kebetulan juga waktu itu viral di TikTok.
1: Karena berawal dari suka jajan, jadi Kakak Tati, wah kenapa tidak bikin risol aja? Tapi memang Kakak suka risol ya?
2: Iya, suka.
1: Oke, siap Kakak Tati.
2: Jenis gorengan itu.
1: Nah, karena jadi apa yang membuat Kakak Tati itu melihat potensi jual risol tuh kayak besar dari makanan-makanan sederhana saat ini?
2: Oh, kenapa saya melihat itu? Ini karena kebanyakan di Kota ND ini banyak sekali ya orang yang jualan gorengan. Dari ujung ke ujung tuh banyak sekali jual gorengan. Tapi saya mikir lagi, kok ini gorengan kan identik dengan pisang goreng, tempe goreng, tahu isi, ubi. Nah gitu-gitu saja. Akhirnya saya pikir, oh apa salahnya saya bikin yang agak effort. Nah contohnya risol itu, dia tuh kerjanya effort dan rasanya enak dia itu.
1: Oke, kejarnya demi kerjanya effort ya menurut Kakak.
2: Iya, menurut saya effort. Keren dari kulit sampai isiannya.
1: Betul ya. Dan saat pertama kali memulai usaha itu Kakak bikinnya ini dari kapan bikin usaha risol ini Kakak?
2: Awal bikin itu dari coba-coba ya, dari coba-coba itu dari tahun 2022. Terus sudah lama.
1: Tapi mau 4 tahunan sudah Kakak?
2: Iya, tapi hilang muncul karena waktu itu ini off dulu pas mau menikah dan melahirkan gitu. Istirahat sebentar, mulai lagi di awal tahun 2026 ini gitu. Jualan online.
1: On off, tapi ya puji Tuhan sampai saat ini ya tetap bisa eksis teman-teman. Yeah. Dari tahun lalu berarti itu ya lagi masa-masa Covid-nya juga Kakak Tati.
2: Iya.
1: Lagi masa-masa Covid Kakak Tati sudah mulai tuh berusaha menjual, kebayang pada saat masa-masa Covid teman Pro 2 FM ini kayak mana ya itu ya. Dan di saat Kakak terjun ke dunia kuliner ini itu sebenarnya ada tidak ide lain yang Kakak pengen buat selain risol ini sebenarnya?
2: Selain risol. Kebetulan selain risol itu sambil jualan risol itu saya ada jualan pisang ijo, nona manis, pastel. Tapi tetap yang menjadi favorit di Kota ini kebanyakan customernya itu lebih memilih ke risol.
1: Keren-keren Kakak Tati. Lalu kalau misalnya dari POV-nya Kakak Tati sendiri ya, yang menjadi tantangan terbesar Kakak Tati ketika pertama kali membangun aneka risolnya apa nih?
2: Pertama kali ya, kebetulan saya tuh baru pindah kerja dari kampung, dari kampung Dori ke ND itu tahun 2021. 2022 itu saya baru memulai ya. Kendala yang paling ini sekali itu saya tuh pas waktu itu kan saya sistemnya COD. Dengan minimal order 20. Nah, di situ saya tuh belum menguasai daerah ND ini karena memang saya baru. Jadi saya tuh bingung-bingung. Tapi kebetulan itu saya sudah punya pacar yang sekarang jadi suami. Jadi saya minta tolong ke dia, tolong bantu saya untuk COD ini, risol ini.
1: Keren ya.
2: Nah nanti setelah itu, setelah saya tahu jalan, barulah saya bisa sendiri.
1: Ini sama-sama kompak nih teman Prodi FMND ya, suami dan istri kompak semua teman Prodi FMND. Nah kakak Tati, menurut kakak Tati, seberapa penting inovasi rasa dan varian dalam membuat pelanggan tuh tidak bosan buat beli produk aneka risol ini, kakak Tati?
2: Nah, inovasi ya, baru-baru ini juga baru saya keluarkan inovasi terbaru karena varian risolnya. Kan di Indes ini monoton, awal-awal tuh saya masuk tuh masih dengan varian risol yang isiannya sayuran ya. Kalau isian mayo dan isian coklat keju ini baru, makanya jarang, dari situ ya. Semenjak adanya varian baru itu makin tambah peminatnya.
1: Berarti orang tuh kayak baru tahu tuh bahwa PO risol itu sebenarnya tuh bisa kok dimodifikasi dengan berbagai cara ya, dan itu akhirnya menambah selera baru lagi nih buat para peminat risol, buat kamu-kamu yang kayaknya risol itu adalah satu kehidupan teman produk FMD, kayaknya carinya itu berbagai tempat harus dapat risol, apalagi mungkin yang ngidam risol tuh kagak Tati ya, wah dia harus cari sampai dapat risolnya teman produk FMD. Dan teman produk, ternyata risolnya kakak Tati itu tuh punya varian-varian yang unik-unik ya, dan sudah kakak Tati ya bawa di studio kita siang hari ini ya, untuk ditampilkan di saat live YouTube buat kamu-kamu yang lagi nonton live YouTube kita teman produk FMND ya. Ada kakak Tati yang sudah membawakan contoh produk dari risol, yang mungkin kakak bisa jelaskan dulu main bawaan risol yang kakak hadirkan di live YouTube kita siang hari ini, ada risol apa saja.
2: Ini yang pertama saya bawakan risol coklat keju.
1: Risol coklat keju, bisa ditunjukkan ke kameranya kakak ya.
2: Saya isinya pakai mika ya.
1: Oke.
2: Untuk harganya Rp3.10.
1: Oke, risol keju ya. Ini kalau misalnya bikin
2: coklat keju,
1: Coklat keju itu biasanya dia punya bahan-bahannya apa saja nih kak Tati?
2: Ini kulit luarnya itu tuh ada bubuk coklat, ini terigu sama air dan juga telur, sedikit minyak. Kalau isiannya itu ada keju sama coklat, filling coklat.
1: Untuk bikin ini tuh berapa lama nih kak, untuk satu produk itu coklat itu?
2: Untuk 3 biji saja.
1: Ya,
2: kalau 3 biji saja sih sebentar. Karena posisinya saya tuh simpan di kulkas dulu, pas ini paginya bikin, sorenya jualan. Jadi untuk proses gorengnya paling 2 menit sampai 3 menit. Kalau sampai packing ya sekitar kurang lebih 5 menit lah.
1: Oke, jadi masih tetap fresh teman Prodi FMND makanannya ya. Iya, jadi
2: diterima masih hangat.
1: Tetap fresh teman Prodi. Next ada apa lagi nih kakak?
2: Ini yang berikutnya ada ayam ayam suwir sama sayur.
1: Ada lagi nih teman Prodi FMND. Jadi
2: komplit ya.
1: Beragam teman Prodi FMND.
2: Nah, dia ada titiknya yang akan membedakan dia ini. Ini isiannya di dalamnya itu ada wortel, terus jagung manis, sama ayam suwir. Dan bumbu-bumbu
1: basic Dan terakhir ada apa nih kakak?
2: Terakhir ini ada yang bestseller.
1: Oh, bestseller nih kakak.
2: Ini dari dulu, dari tahun 2022 awal itu.
1: Masih eksis ya?
2: Masih eksis sampai ini sekarang, dia ada varian mayo.
1: Risol mayo ya.
2: Isiannya di dalam ada sosis, telur, sama ini saus mayonya.
1: Jadi ada 3 produk teman produk FMD yang kamu nonton di siang hari ini ya. Buat yang lagi nonton di live YouTube kita produk FMD, ada risol coklat keju kakak ya. Ada risol mayo
2: sama ayam sayur.
1: Dan risol ayam sayur yang bisa kamu dapatkan seharga
2: Rp3.10
1: teman produk FMD. Jadi buat kamu-kamu ini masih terjangkau sekali. Sangat-sangat terjangkau teman Prodi FMND. Dan kayaknya untuk pecinta risol mah dia gas-gas aja kalau kayak gini teman Prodi FMND. Karena ini apalagi ini varian-varian yang mungkin bisa jarang-jarang ada di kota Ende kakak Fatati ya. Karena saya juga baru tahu nih ada varian kayak gini di kota Ende teman Prodi FMND, buatan dari kakak Tati tentunya. Dan biasanya tuh kakak, satu hari itu tuh bisa habiskan berapa piece risol kakak dalam setelah?
2: Paling banyak sampai ini 150 biji kadang lebih. Kadang berarti ada juga yang pesanan langsung itu bisa dengan 200 pieces.
1: Wow, berarti sudah langganan juga untuk order dari luar. Nah, kakak kalau antar risol ini tuh sejauh mana?
2: Sejauh ini sih masih di jalan sekitar jalan Flores sampai di area Woluare. Olare B masih di situ untuk pengantarannya.
1: Pengantarannya teman produk FM ini ya. Jadi ini orang kalau bisa pesan tuh Biasanya dia ready sampai jam berapa nih kakak ready-nya?
2: Untuk sekarang nih, semenjak saya punya outletnya di bawah tuh, itu dari 3:30 sore sampai jam 9:30 malam.
1: 3:30 sampai jam 9:30 malam sama Roda Emily. Outletnya di mana nih kakak?
2: Di Jalan Ahmad Yani, di toko Ayani Living. Nah, toko perabot itu saya jual di depannya. Itu yang berhadapan langsung dengan Indomaret.
1: Oh, jalan bawah teman Pro 2 FMND berarti ya. Oh, wadidoh, ini harus kejar nih kakak Tati dengan risolnya ya teman Pro 2 FMND ya. Tapi kalau mau ke lokasi juga bisa kakak ya. Kalau mau pesan juga bisa teman Pro 2 FMND. Jadi bagaimana kakak?
2: Silakan. Sekarang bisa pesan lewat Grab juga, sudah ada di Grab.
1: Oke, jadi bisa Grab juga teman Pro 2 FMND ya. Jadi silakan kakak.
2: Terus sekarang juga saya ada bikin varian baru. Variannya tetap sama tapi dengan ini ide risol ulang tahun.
1: Risol ulang tahun itu kayak mana tuh kakak tadi?
2: Jadi bentuk ini jadi dibentuk bulat ini untuk ada ini hiasan ulang tahunnya. Gitu.
1: Kayaknya boleh deh kakak Tati.
2: Iya, ada sih gambarnya.
1: Wah, boleh-boleh nih. Ada gambarnya mungkin kakak Tati bisa ditunjukkan ke kameranya.
2: Iya.
1: Biar saya tunjukkan ke kameranya di siang hari ini ya. Ada, berarti risolnya risol ulang tahun ya namanya ya?
2: Iya, risol ulang tahun. Ada yang versi mini, sedang, sama besar.
1: Waduh, ini kayaknya harus booking nih untuk kamu-kamu yang ada ulang tahun party ya, birthday party, atau mungkin mau ya sekedar kumpul sama teman-teman ya di rumah atau di kos-kosan, bisa nih order.
2: Kalau bisa coba
1: style baru ya.
2: Iya,
1: risol ulang tahun teman Pro 2 FMND. Saya juga penasaran kayak mana nih gambarnya nih kakak Tati. Keren kakak Tati, bisa tunjukin ke kamera nih kakak Tati. Kayak gitu teman Pro 2 FMND ya. Ini adalah bentukan dari risol ulang tahun buatan kakak Tati. Berarti ini orang pesan dulu kakak ya?
2: Iya, pesan dulu. Pesan hari itu juga bisa, tapi ya sekitar 1 jam atau setengah jam sampai 1 jam.
1: I see.
2: Karena risolnya kan sudah tersedia, tinggal di plating saja.
1: Oke, berarti kakak bukannya dari ukuran kayak medium gitu.
2: Dari yang paling mini sedang sama besar.
1: Mini sedang dan besar teman Pro 2 FMND ya. Jadi variannya masih banyak nih ternyata dari kakak Tati teman Pro 2 FMND ya. Keren, ini ada anak ND yang tentunya juga berkreatif ya di bidang kuliner teman Pro 2. Nah, bagaimana kakak Tati bisa menjaga rasa tuh selalu sama setiap saat ya? Mungkin ada pelanggan setia yang dia selalu order kakak Tati punya makanan, tetapi mungkin pada suatu saat tuh dia, kok hari ini beda nih makanannya. Nah, itu bagaimana tuh kakak Tati bisa menjaga rasa tuh selalu sama setiap saat?
2: Kalau untuk menjaga rasa, memang dari awal itu saya sudah punya resepnya tersendiri. Okay. Ya. Jadi seberapa banyak pun porsinya, sudah tinggal dikalikan resepnya itu, berapa takaran terigunya, berapa takaran airnya, telurnya, terus isiannya, itu sudah dibagi dari awal. Jadi untuk keteteran rasa apa itu ya sejauh ini masih aman.
1: Oke, masih aman karena mungkin kakak Tati juga sudah tahu lah takaran-takarannya untuk bisa membuat sebuah produk risol teman Pro 2 FMND ya. Apakah mungkin kakak pernah ada satu pelanggan atau satu pesanan yang kemudian menjadi titik penting dalam perkembangan aneka risol kakak Tati?
2: Nah, yang titik penting ini risol ulang tahun ini.
1: Okay.
2: Jadi cerita awalnya, saya kan belum pernah bikin risol ulang tahun ini.
1: Okay.
2: Nah, ada satu customer, dia tuh sering sekali beli. Akhirnya satu hari dia minta untuk dibikinin risol ulang tahun.
1: Okay.
2: Nah, untuk suaminya. Saya bingung. Ah, gimana ini nih? Saya langsung sharing kasih tahu. Saya belum pernah bikin. Coba saja kakak, tidak apa-apa. Dia share dengan gambarnya. Nah, kelihatannya sih gampang. Nah, akhirnya saya coba mencari-cari ide ini di TikTok, YouTube, dicari bahan-bahannya. Oh, bisa nih didapatkan di ND. Okelah. Jadi akhirnya konsultasi harga semua, akhirnya deal lah. Nah, dari situ sudahlah muncul. Waktu itu ibunya tuh pesan harus 30 pieces. Nah, ukuran yang paling besar. Oke, akhirnya saya bikinin. Kalau 30 pieces kan terlalu besar. Kan ada orang yang mungkin ke bawah mungkin butuhnya sedikit nih. Akhirnya bikin varian yang ini mini, sedang sama yang paling besar itu. Ini yang akhirnya bikin ada risol ulang tahun itu.
1: Ada titik awalnya di situ teman Pro 2 FMND ya. Jadi pelanggan-pelanggan yang mungkin punya ide-ide kreatif juga akhirnya turut membantu kakak Tati di sini juga untuk bisa memunculkan ide baru lagi dalam aneka risol tentunya teman Pro 2 FMND ya. Lalu kakak Tati, bagaimana dalam menjalankan sebuah usahanya kakak Tati pada saat ini, bagaimana kakak Tati bisa menghadapi banyaknya persaingan dengan penjual jajanan atau makanan sejenis nih kakak Tati?
2: Cara menghadapinya sih, kalau saya sih tidak yang bagaimana-bagaimana, karena saya percaya rezeki itu sudah tertakar. Ya. Nah, yes. Apa yang sudah kita usahakan pasti ada jalannya. Itu saja. Yakin, okay. Harus yakin, tetap optimis. Ya. Mau sepi, mau rame, yang penting kita tetap hadir dan konsisten di dalamnya.
1: Betul, karena semuanya ya. Mulai dari nol, teman-teman. Nol, iya. Ya. Lalu bagaimana Kak Tati bisa mengatur modal, biaya produksi, keuntungan, atau kebutuhan pribadi agar usaha ini tetap bisa berjalan dan berkembang nih Kak Tati?
2: Nah, kebetulan kalau untuk masalah itu tuh dari awal sebelum mulai jualan, kan ada kakak yang udah basic nih dalam berbisnis. Oh, iya. Nah, akhirnya saya bertanya ke kakak, kakak bagaimana kalau saya jualan ini terus cara mengatur keuangannya? Nah, itu semenjak awal dari tahun 2022 itu sudah dikasih tahu, oh ini tepung ini jadinya segini, oh ini isian telur ini jadinya segini. Semua itu sudah dikalkulasi dari awal dan uang-uangnya itu sudah dipos. Kayak uang operasional ini untuk risolnya itu sudah terpisahkan sendiri, keuntungan terpisahkan sendiri, kebutuhan pribadi itu ya itu urusan lain lagi, beda. Tidak boleh dicampur tangan kan, supaya bisnisnya tetap berjalan. Tidak bisa digabung-gabungkan itu semua.
1: Jadi juga butuh,
2: kalau menurut saya ya,
1: butuh fokus juga ya, butuh betul-betul harus bisa memanage uang dengan baik. Untuk kamu-kamu yang ingin berusaha ya, seperti Kakak Tati yang memang juga tidak gampang. Pada awal Kakak Tati juga minta info-info juga dari saudara-saudarinya teman Pro 2 FMND agar ya tidak salah melangkah nantinya teman Pro 2 FMND ya. Lalu apa yang membuat Kakak Tati itu tuh tetap bertahan ketika mungkin penjualan sedang sepi atau menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan usaha nih Kakak Tati?
2: Tetap bertahan itu ya, sekarang zaman ekonomi ya, kita butuh uang.
1: In this economy, butuh produk FMND.
2: Tetap bertahan. Satu yang paling menarik lagi tuh pelanggan. Kadang kalau tidak jualan atau sepi, sesepi-sepinya jualan, itu pasti selalu ada yang beli. Nah, di situ yang akhirnya walaupun apa ya tetap harus saya tetap harus jual. Satu hari tidak jual, rasanya kayak aduh kosong deh gitu.
1: Betul, karena kita sudah terbiasa. Betul ya. Kan kita tidak pernah tahu rezeki itu bisa datang kapan saja teman produk.
2: Adakan saja dulu produknya.
1: Yes. Dan apa nih mungkin Kakak? Impian terbesar Kakak Tati mungkin ya, mungkin kedepannya mungkin Kakak mau ada keinginan untuk bikin kuliner apa atau bangun apa mungkin Kakak, silakan.
2: Sejauh ini sih belum sih untuk bikin kuliner apa, cuman ya berharapnya ya ini pelanggan-pelanggan baru makin kenal aneka risol ini, terus bisa bikin juga varian baru karena ada banyak request juga dari pelanggan-pelanggan. Salah satunya minta request risol matcha yang lagi viral sekarang.
1: Risol matcha.
2: Jadi
1: kita langsung Kakak Tati bikin teman Pro 2 FMND ya. Bisa nih Kakak Tati bikin ya risol matcha nih teman Pro 2 FMND ya.
2: Insyaallah nanti.
1: Oke, kita tunggu kabar baiknya dari Kakak Tati ya. Risol matcha yang sudah Kakak spill di siang hari ini. Tapi pokoknya kita doakan yang terbaik buat Kakak Tati ya. Tetap laku keras jualan Kakak Tati. Ya teman produk FMND, seperti yang kamu nonton ya di live YouTube kita, ini ada risol coklat keju, risol ayam sayur, risol mayo juga yang sudah dihadirkan Kakak Tati di live kita siang hari teman produk FMND. Jadi buat kamu-kamu pecinta risol, langsung pesan ya di Kakak Tati, bisa cek di Facebook ada ya Kakak Tati ya,
2: ada.
1: Pasti ada tuh kalau misalnya kamu ketik tuh risol mayo ND, pasti muncul tuh punya Kakak Tati di situ ya, karena ada. Flyernya jelas di teman produk FMND dan juga unik-unik flyernya Kakak Tati yang bikin itu teman produk FMND ya. Dan sebagai penutup nih Kakak Tati, apa pesan Kakak Tati mungkin atau harapan dari Kakak Tati untuk usaha aneka risol ini kedepannya, dan juga mungkin motivasi sedikit buat teman-teman muda di luar sana yang masih malu-malu nih Kakak, silakan.
2: Kalau harapan untuk risol nih semoga tetap berkembang, terus di nih tambah pelanggannya tambah banyak, pelanggan lama tetap setia. Terus untuk pesan anak-anak muda nih ND, anak muda ND itu tuh coba dulu lah usaha, doakan apa yang kamu usahakan, usahakan apa yang kamu doakan, setelah itu baru konsisten.
1: Keren Kakak Tati
2: itu
1: ya,
2: yang
1: betul.
2: Paling penting.
1: Karena kalau misalnya kita masih takut rugi ya mau kapan? Kakak Tati juga pasti awalnya juga mungkin takut rugi, tapi mungkin Kakak Tati juga ingat ada niat konsisten ya sampai detik ini pun masih eksis dengan risolnya teman Prodi FMND. Jadi jangan pernah ragu ya, usaha itu tuh pasti akan selalu terbantu kalau kamu juga punya niat dan tulus mampu mengerjakannya teman Prodi, dan juga penting konsisten teman Prodi ya.
2: Konsisten.
1: Terima kasih banyak buat Kakak Tati. Walaupun singkat tapi kita bersyukur bisa kenal Kakak Tati dengan usaha-usahanya juga ya. Buat teman-teman ya, langsung cari risolnya Kakak Tati di aneka Facebook ya. Itu bisa temukan banyak aneka risolnya, langsung pesan saja di Kakak Tati. Pasti Kakak Tati langsung antar orderan kamu teman Pro 2 FM ini. Jadi bukannya jam
2: setengah 4 sore sampai jam setengah 10 malam.
1: Terima kasih menuk Kak Tati, kedepannya sukses buat kakak dan suami ya.
2: Amin.
1: Dan have fun buat semua teman Pro 2 FM ini. John masih terus menemani kamu di siang hari ini on Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Iya, teman Pro 2 FM ND, saat ini kita masuk ke informasi dari dunia olahraga. Ya, ini ada kabar dari Leicester City yang dikabarkan masuk daftar klub yang akan dijual pemiliknya. King Power, teman Pro 2. Pemilik asal Thailand itu disebut mencari pembeli dengan nilai lebih dari 200 juta pound sterling atau sekitar 230 juta euro. BBC melaporkan King Power telah menunjuk bank investasi asal Amerika Serikat Citigroup. Bank itu membantu proses pencarian calon pembeli Leicester City ya. Paket penjualan mencakup tim putra dan putri Leicester City, juga untuk akademi King Power Stadium serta fasilitas latihan Seagrave. King Power ini telah menguasai Leicester City sejak 2010 di bawah kepemilikan tersebut. Leicester mencatat sejarah dengan menjuarai Liga Inggris musim 2015-2016 sama Pro 2. Namun, prestasi Leicester menurun drastis dalam beberapa musim terakhir. The Foxes kini terdegradasi ke Ligue 1 setelah mengalami degradasi beruntun dari Liga Inggris dan Championship. Dan hingga kini, Leicester City belum memberikan komentar terkait laporan penjualan tersebut ya. Klub juga menolak berkomentar saat BBC

Okay, teman Bro FM ini ada War Wake from Katy Perry. Untuk kamu-kamu di siang hari ini ya, kita masih informasi olahraga teman Bro 2. Ini ada informasi menarik dari Timnas Voli Putra Indonesia yang terus mendorong penguatan fisik jelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang ya. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Gunarto Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra Reidel Toiran menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingannya. Saat ini porsi latihan masih didominasi aspek fisik dengan komposisi 80% sementara 20% sisanya teknik teman Pro 2. Dan Toiran mengatakan sesi latihan berlangsung 2 kali sehari, yakni pukul 8 pagi dan jam 4 sore ya. Latihan sore lebih difokuskan pada teknik serta penguatan stabilitas skor pemainnya. Timnas Voli Putra sendiri telah menjalani pemusatan latihan sejak 5 Agustus 2026 dan sebelumnya mereka telah mengikuti serangkaian turnamen internasional teman Pro 2 FM Indonesia.

Pada tahun 1957, terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanized Honeybee atau lebah madu Afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lain. Tapi tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah. Lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim. Koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, maka lebah madu Afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggu mereka. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor, sedangkan manusia normal diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi ada satu yang lucu, lebah-lebah ini ternyata tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.

Masih di dunia olahraga siang hari ini ya. Informasi berikutnya, GM Golden State Warriors Mike Dunleavy masih percaya Stephen Curry akan mengakhiri karirnya bersama Warriors. Curry tetap menjadi bagian penting hingga pensiun, teman pro 2. Melansir dari laman resmi NBA, Curry yang tahun ini berusia 38 tahun itu masih bisa bermain hingga 2 musim mendatang, teman pro 2. Dan Curry juga pernah mengaku ingin mengakhirinya bersama Warriors. Curry akan menyelesaikan perpanjangan kontrak musim 2026 hingga 2027 senilai 62,6 juta dolar. Perpanjangan berikutnya masih ditunggu Warriors dan penggemar, teman pro 2. Mike Dunleavy yakin Curry akan tetap bersama Warriors musim ini. Ia percaya Curry akan mengakhiri karirnya bersama tim tersebut, teman pro 2.

teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.

82 FM Indi. Semangat siang buat semuanya ya. Kita sapa dulu ada kakak Jabus 5 ya. Kakak Jabus 5 katanya mau salam buat sama tercinta yang lagi bertugas di Polres Ende. Wih, semangat ya kakak di siang ini. Sapa juga ada kakak Erlina ya. Kakak Erlina yang juga sedang pantau kita di Pro 2 FM Indi ya. Ini informasi terakhir dari dunia olahraga teman Pro 2. Penyerang Persebaya Ramadan Sananta sudah mengetahui kekuatan penang FC. Pengalaman sebelumnya menjadi modal tambahan menghadapi mereka kembali dalam laga nanti. Sananta pernah menghadapi perang FC saat memperkuat DPMM FC pada Liga Malaysia musim 2025-2026 ya. Pengalaman itu membantu memahami karakter permainan lawannya. Pengalaman itu didapatkan oleh Sananta saat menjalani musim pertama di luar Indonesia. Bersama DPMM FC, ia beradaptasi dengan sepak bola Malaysia. Sananta memastikan seluruh penggawa bajul ijo ini siap menyambut laga di GBT Sabtu 15 Agustus 2026 ya. Pertandingan internasional menjadi kesempatan mengasah kesiapan sebelum musim 2026-2027 nih teman Pro 2.

Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tahu mana yang tak bangga coba. Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

Oke, teman Pro 2 FM ND ya, di siang hari ini untuk kamu-kamu semuanya yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu ya. Kita masuk informasi seputar dunia entertainment, teman Pro 2. Nah, ada informasi tentang sebuah perhelatan Indonesia Automotive Awards 2026 yang berlangsung penuh kejutan ya. Tidak sekedar menjadi ajang apresiasi bagi pelaku industri otomotif, panggung penghargaan ini juga meriah dan hangat berkat aksi panggung Novia Babmi, teman Pro 2. Berkolaborasi dengan J-Rox, Novia membuka penampilannya dengan membawakan lagu Kacuri Lagi. Penampilan duet ini sukses membuat anggota komunitas otomotif yang hadir larut dalam setiap lirik lagunya. Novia yang tampil dalam bulatan gaun hitam melanjutkan penampilannya dengan membawakan lagu Ampun Manise. Becepat lagu itu mampu menyihir para tamu undangan, penonton hingga rombongan komunitas motor, teman Pro 2. Nah, tepuk tangan riuh dan sorakan kagum berkumandang mengiringi akhir penampilan Novia Bamit ya. Karirannya melengkapi malam penghargaan otomotif menjadi sebuah perayaan yang berkesan dan juga penuh warna, teman Pro 2.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai. Terima

Oke, teman Pro 2 FMND, selamat siang ya, kita ucapkan dulu buat lagi pantau kita di siang hari ini. Ya kakak Jabus ya, ada juga kakak Baby, ada juga yang dari Kupang nih katanya nih, kakak Bul ya, selamat siang juga. Katanya kakak Jabus katanya mau salam semua buat ibu guru TK Gugus ND Utara, sukses bahagia katanya. Oke siap, terima kasih ya. Oh, ada Fatima. Fatima katanya minta risoleh sama Bro DPMND. Ke Fatima minta beli Fatima ya. Keren ya. Oke, di siang hari ini membawa dua informasi dari dunia entertainment ya. Ini ada acara puncak Indonesia Automotive Awards 2026 berlangsung meriah di MNC Conference Hall Kamis 13 Agustus ya. Suasana riuh langsung terlihat sejak acara itu dibuka oleh grup musik J-Rox. Pantauan di lokasi, lagu ceria langsung mengajak para tamu yang hadir ikut bernyanyi. Bukan cuma datang untuk menyaksikan penghargaan bagi insan dan industri otomotif, sejumlah komunitas motor dan mobil yang memenuhi area acara juga larut dalam penampilan J-Rox ini, teman Bro 2. Suasana semakin ramai ketika J-Rox mengajak Novia Bamid, jebolan Indonesian Idol ini untuk tampil membawakan Kau Curi Lagi ya. Para anggota komunitas otomotif yang mengenakan pakaian dengan identitasnya masing-masing tampak kelihatan bahagia ikut menyanyi lagu ini sambil menikmati suasana malam penghargaan, teman Bro 2.

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik.

Alright, teman Pro 2 FM ini, kita masih di informasi seputar dunia selebriti ya. Nah, teman Pro 2, Indonesia khususnya Jakarta masih menjadi destinasi favorit para idol K-pop untuk menggelar konser ataupun fan meeting ya. Bahkan sejak awal tahun 2026, tampaknya para penggemar K-pop Indonesia ini telah disibukkan dengan kedatangan bias idol atau idol favorit mereka maupun bersiap war tiket untuk bertemu mereka gitu, teman Pro 2. Nah, meski sudah memasuki semester 2 2026, nama-nama idol maupun grup K-pop terus mengisi jadwal konser di Jakarta. Bahkan beberapa di antaranya tiket konser mereka telah terjual habis. Tapi tenang, ada juga yang baru akan dibuka di penjualannya, teman Pro 2 FM ND ya. Dan nanti akan ada ikonnya, ada Janabi ya, dan masih banyak lagi yang bakal menggelar konser di Indonesia untuk tahun ini, teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman Pro 2 FMND ya. Pagelaran Sabang Merauke hanya Indonesia yang punya HKS Serikandi Nusantara. Ini tidak terasa akan segera digelar di Indonesia Arena pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ya. Semua pelaku seni yang terlibat teman Pro 2 melakukan latihan terakhir di Jogja pada Selasa 11 Agustus 2026 teman Pro 2. Meski masih dalam agenda latihan, para penari tampil energi layaknya penampilan di atas panggung Indonesia Arena. Semangat para penari sukses menyihir penonton yang hadir melihat gladi resiknya ya. Bukan cuma menyihir para penonton, penyanyi yang terlibat juga mengaku mendapatkan energi tambahan membuat ikut bersemangat untuk menampilkan yang terbaik di sesi latihan terakhir itu. Salah satunya adalah Raisa Andriana. Ditemui after latihannya, dia bilang kalau energi para penari itu turut membakar semangatnya dalam latihan ini teman Pro 2 FMND ya.

teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Terima

0: di mana, bobo sama siapa?
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Yeay. Teman berdua kebesaran suaranya. Ada apa ini? Kok tiba-tiba membesar gitu ya? Dari kemarin-kemarin dia tuh sepi hening.
1: Iya, tiba-tiba suara kita di udara kayak membiak.
0: Iya, by the way kalian lagi mendengarkan Sore Ceria di 90,2 FM tentunya, the only one Pro2 RRIND, teman Pro2. Kita lagi ditemani sama teman Pro2 yang lagi seru-seruan di live TikTok Pro2 FMND nih. Jadi buat kamu yang belum gabung, langsung cus gabung di sana. Ada kakak Bibi yang sangat keren, sudah kasih kami bekal buat siaran di sore hari ini gitu ya. Thank you juga buat yang sudah-sudah gabung. Tadi ada engineering. Siapa engineering? Iya kan ya, benar ya. Ada dia juga, ada pokoknya ada seru-seruan lah di live. Jadi buat tahu kamu-kamu yang mau tahu serunya seperti apa, langsung menuju ke live TikToknya Pro2 FMND. Di sana sudah ada kakak John Sugi yang bakal bantu kamu kirim-kirim salam juga bisa tuh di situ.
1: Pro2, dan di sore hari ini kita mulai dengan Floresation.
0: Bener, teman Pro2.
1: Informasi terupdate seputar Flores, dari Flores ujung barat, ujung timur, tengah-tengah.
0: Iya, sampai ke Lembata juga, teman Pro2, bakalan ada informasi yang tentunya kita ambil dari the only one laman resmi kami ya. Apalagi kalau bukan rri.co.id. Jadi buat kamu yang mau tahu updatean informasi atau berita-berita terbaru, bisa langsung menuju ke sana, teman Pro2. Dan kamu juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga stream di www.rri.co.id. Informasi selengkapnya bakal kami hadirkan sesaat lagi, teman Pro2. Tapi iya,
1: lagu ini.
0: Iya, ada satu buah lagu yang kayaknya cocok buat temani kamu di sore hari ini nih. Ini juga menjadi lagu pembuka untuk kebersamaan kita di sore ceria hari ini, teman Pro2. Ada apa nih, Salsabil?
1: Naikilah dengan MMG
0: My Man Good.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: saatnya kita di Flores Station ya.
1: Iya.
0: Kita bakal kasih kamu informasi berikut ini.
1: Ini satu informasi dari Ngadani tentang persiapan paskibrakanya yang katanya sudah capai 90% jelang HUT kemerdekaan, teman Pro 2.
0: Hari lagi ya.
1: Benar.
0: Menyambut hari kemerdekaan ke-81.
1: Iya, teman Pro 2. Di hari ini Jumat 14 Agustus 2026 nih teman Pro 2, para anggota paskibraka memasuki hari ke-7 pendidikan dan pelatihan dengan fokus pada penguatan formasi serta latihan pengibaran dan juga penurunan bendera. Jadi di hari ini mereka masih terus melatih fokusnya ya, karena itu yang paling penting kan. Iya. Takutnya nanti kalau ngebang saat pelaksanaan kan tidak mau ya seperti itu. Jadi ada Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama Kabupaten Ngada, Resti Tutalodawea, bilang nih bahwa latihan ini harus dimatangkan menjelang pengukuhan, karena menurutnya gladi yang sudah dilaksanakan hari ini nih bakal dilanjutkan dengan gladi bersih dan pengukuhan di hari Sabtu nanti nih teman Pro 2, besok nih. Okay. Dan pendidikan serta pelatihan paskibraka tuh tentunya tidak hanya meniti beratkan pada kemampuan fisik dan ketepatan gerakan saja ya teman Pro 2, tetapi juga ada pembentukan karakternya. Jadi porsi pendidikan itu diberikan sebesar 30%, sedangkan latihannya itu mencapai 70% dengan 8 materi pembinaan yang sudah diberikan kepada peserta.
0: Oke, berarti mereka ini tinggal menghitung hari untuk pengukuhannya ya.
1: Iya, menghitung jam deh kayaknya. Oh, iya kan. Salah satu materinya yang sudah diberikan itu berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan 4 konsensus dasar bangsa nih teman Pro 2. Beliau juga bilang nih pembentukan anggota paskibraka tuh diarahkan agar mereka tuh bisa punya keseimbangan antara kemampuan fisik dan juga kecerdasan serta karakter nih. Nah, kondisi cuaca dingin di Bejawa nih kita tahu kan ya. Jadi salah satu tantangan lah teman Pro 2 selama proses pelatihan tuh, di mana suhu terkadang bisa sampai kisaran 10 dan sampai dengan 14 derajat Celcius, yang tentunya ini membuat sebagian peserta mengalami gangguan kesehatan. Okay. Sementara ada satu peserta tuh masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat gejala demam berdarah degi. Aduh, kasihan. Ya. Iya.
0: Kita tidak bisa menolak yang namanya cuaca.
1: Iya, dan juga kita tidak akan tahu kan ya kapan kita bisa sakit, drop gitu ya. Dan yang sakit ini diperkirakan belum bisa bertugas nih di hari Senin besok. Ih, sedih ya. Sudah capek-capek latihan. Oke deh, seperti itu informasinya. Semoga juga buat adik-adik kita yang di kota ini juga persiapannya sudah oke ya. Semoga terus, yang paling penting sehat terus deh.
0: Iya,
1: dan semangat
0: sampai selesai
1: sampai bendera nanti juga kembali diturunkan di tanggal 17 nanti.
0: Oke, teman Pro 2, kita masih stay bareng kamu dengan informasi yang seru dan menarik hanya di RRI Pro 2 Ending.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: terbaik kamu.
1: Prodo FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Okay, teman Pradua. Iya, betul sekali. Informasi terakhir di Flores Session hari ini, teman Pradua. Karena hari ini adalah 14 Agustus 2026, kita semua memperingati Hari Pramuka. Dan ini ada yang rame. Alumni-alumni jam dia 2016-2015, silahkan bergabung saat ini. Nah, karena Hari Pramuka ini, kakak Kemenak ND dorong murid ambil peran dalam ketahanan pangan, teman Pradua. Dilansir langsung dari kabaran Madrasah Aliyah Negeri ND, MAN ND memperingati Hari Pramuka ke-65 melalui upacara di halaman madrasah. And then tepatnya di hari ini di tanggal 14 Agustus 2026. Kegiatan tersebut, teman Pradua, diikuti oleh guru, tenaga kependidikan dan seluruh murid MAN ND sebagai momentum memperkuat semangat kepramukaan sekaligus pembentukan karakter generasi muda. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND Nikolaus Napa Payon bertindak sebagai inspektur upacara dalam amanatnya yang mengajak para murid menjadikan nilai-nilai kepramukaan sebagai bekal untuk membangun kemandirian, kepemimpinan, disiplin, kerjasama, serta kepedulian terhadap berbagai persoalan di tengah masyarakat. Dan ia berharap nilai-nilai ini, teman Pradua, yang ditanamkan melalui kegiatan kepramukaan dapat diterapkan melalui kehidupan sehari-hari. Wow, keren ya.
1: Iya, tapi memang kalau bilang nilai-nilai memang harus diterapkan sih, teman Pradua, karena punya tuh nilai-nilai pramuka, coba kamu sebut sebagai alumni.
0: Jasa Dharma, pramuka itu satu, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, dua, cinta Allah dan sesama manusia.
1: Itu kan kayak implementasi Pancasila kan, teman Pradua. Jadi betul, ketika kamu sudah mengimplementasikan nilai-nilai pramuka juga, which is good nih buat pribadi kamu dan juga sosial di kehidupan sehari-hari kan.
0: Iya, betul. Dan kamu juga makin sadar begitu dengan semua yang akan terjadi ke depannya. Jadi sudah sadar duluan.
1: Iya, dan tentunya bikin lebih cinta alam.
0: Betul,
1: dan lingkungan tuh, teman Pradua.
0: Oke,
1: informasi pramuka itu menjadi informasi penutup kita di sore hari ini. Untuk informasi buat kamu generasi prestasi, sesaat lagi bakalan
0: hadir
1: nih narsum kita nih yang sangat kece, mungkin yang suka-suka kimia gitu ya, bisa gabung bareng kita sebentar nih, teman Pradua. Dan Flores Session harus berakhir sampai di sini. Sampai jumpa di Flores Session edisi berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi,

0: prestasi-prestasi. Dan di sore hari ini kita bakal seru-seruan di live YouTube RRI ND bersama dengan siswi kebanggaan Kota ND ya. Betul, apalagi kalau bisa dibilang saya dulu adalah anak kimia juga. Tapi kan tidak benar-benar kimia banget karena tidak ada UN dan tidak jadi UN karena COVID. Betul sekali. Kemana-mana bawa tabel periodik unsur, hafal. Terus kita bikin. Iya, betul.
1: Tapi yang kali ini bisa mungkin bisa bikin kamu nostalgia. Bisa bikin kamu tuh kembali mengingat perjuangan-perjuangan dulu.
0: Betul.
1: Mungkin sekarang juga bakalan seru karena buat adik-adik kita yang masih bersekolah gitu ya.
0: Iya.
1: Punya passion gitu dan merasa kimia itu ternyata semenarik itu gitu.
0: Betul.
1: Kebetulan kita dan semoga inspirasi dari ya, cerita-cerita besar hari ini bisa bikin kamu the next yang membanggakan jawaban
0: betul. Karena juga kalau kita bilang belajar kimia tuh sebenarnya bukan sulit sekali, cuma butuh fokus saja. Jadi kalau misalnya kita mau fokus, kita mau dengar seperti apa, kayaknya jangan dari saya karena saya sudah lama tidak belajar kimia. Kita dengar saja nanti dari bestie kita satu ini, teman Bradua. Nanti kita bakal ngobrol seru-seruan bareng. Tapi kita ke lagu dulu, teman Bradua, sebelum nanti kita balik di live YouTube RRI ND, Facebook RRI ND, dan aplikasi RRI Digital.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Yeay, teman Bro 2 back again. Kita masih di Generasi Prestasi dan masih di edisi Sore Ceria hari ini bareng Salsa dan
1: bareng Putri di sini. Dan seperti yang kami sudah spill-spill dari awal tuh ya, teman Bro 2, bahwa kita tuh bakalan seru-seruan bareng salah satu siswa keren nih, apalagi di bidang kimia nih. Mungkin buat kamu-kamu yang suka dengan kimia-kimia, kalau saya sih tidak.
0: Kita anak chemistry, kalau saya iya.
1: Kalau dia sih iya sekali.
0: Mantan anak kimia dulu yang akhirnya COVID, tiba-tiba jeda cukup lama nih teman Bro 2. Tapi bakal flashback lagi karena sore hari ini kita sudah dengan narasumber kita teman Bro 2.
1: Yep.
0: Ini ada siswa dari
1: Smak Negrande, Thomas Morus, teman Pro 2. Ada adik Ginifa yang sudah hadir di sini, dan adik ini adalah peserta didik Smak Negrande, Thomas Morus, perwakilan OSN Bidang Kimia untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Teman Pro 2,
1: keren ya. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore Ginifa.
2: Selamat sore.
1: Bisa pakai mic-nya, pegang mic-nya. Selamat sore Ginifa.
2: Selamat sore.
1: Bagaimana Hai. Nih kabarnya Ginifa di sore hari ini?
2: Baik.
0: Baik. Kayaknya baik happy ya. Deh ya ketemu kita. Di sampingnya juga sudah hadir teman Pro 2 ada panitia OSN tingkat SM Smak NND Santa Thomas Moros, ada Ibu Citra Girsang SPD. Selamat sore.
1: Selamat
0: Ibu.
1: Selamat sore Ibu.
2: Selamat sore.
0: Kita
1: Ibu
0: seru ya.
1: Iya, Ibu kabarnya bagaimana nih? Kalau Ginifa baik, kalau Ibu?
3: Puji Tuhan, sehat.
1: Oke, berarti luar biasa sehat. Semua nih kita di sore hari ini sangat prima untuk teman kamu di live YouTube dan juga live Facebook kita di RRI ND, tentunya juga di aplikasi RRI Digital. Oke, kita mau langsung saja obrol dengan Ginifa di sore hari ini ya, teman Pro 2. Ginifa, boleh tidak nih kamu flashback nih, kapan sih pertama kali kamu tuh merasa kimia itu belahan jiwa kamu?
0: Atau bestie begitu bagi kamu?
2: Menurut saya itu, saya menyukai kimia itu pas masuk awal SMA.
1: Oke.
2: Di situ, dari kelas 10 itu kami sudah mengenal kimia. Jadi di situ saya ada ketertarikan khusus untuk mengikuti mata pelajaran kimia hingga mengikuti OSN kimia.
1: Ini keren. Sekarang sudah kelas berapa nih Ginifa? Kalau boleh tahu.
2: Sudah kelas 11.
1: Oh, kelas 11 ya.
0: Tapi kelas 11 cinta mati ya sama kimia.
1: Sudah cinta mati sama kimia.
0: Biasanya
1: bahaya.
0: Biasanya orang cinta mati itu pas mau ambil mata pelajaran konsentrasi di kelas 12, tapi dia kelas 11 sudah jatuh cinta.
1: Iya. Berarti keren nih, berarti kimia memang sudah mendarah daging. Atau kimia ini pertama kali kenal benar-benar pas SMA atau sebelum-sebelumnya sudah dengar-dengar tuh?
2: Pas SMA pertama kali kenal.
1: Oh, okay. Jatuh cinta pandangan pertama berarti.
0: Betul. Dan ini kalau misalnya kemarin kamu pada saat ikut OSN itu memangkah langsung dipilih dari gurunya, atau kamu yang kayak, oh iya kayaknya saya harus ikut nih, kayaknya saya bisa begitu? Seperti apa Ginifa?
2: Dipilih dari gurunya.
0: Oke.
1: Oke, ini guru matpel kimianya atau ibu panitianya nih?
2: Guru matel kimianya.
1: Guru matel kimianya ya. Oke. Kita ke Ibu Citra nih, Ibu sebagai panitia pelaksana OSN tingkat Smak Negeri ND Thomas Morus nih Ibu. Ini Ibu dapat Ginifa ini dari guru matpel, terus Ibu mereka membimbingnya, atau dari Ibu matelnya nih yang membimbing Ginifa dan mungkin teman-teman OSN bidang pelajaran yang lain?
3: Oke, jadi kebetulan saat Ginifa masuk kelas 10 itu saya juga guru Ginifa di kelas 10-3. Jadi Ginifa, jadi saya menjadi pengajar sosiologi waktu itu, tahun lalu berarti ya?
0: Tahun lalu.
3: Jadi kebetulan saya jadi ketua panitia dan ngobrol dengan Pak pembimbing kimianya, jadi Pak gurunya tanya anak-anak rekomendasi di kelas 10 siapa lagi ya, seperti itu, karena kita harus punya 5 ini kan ya, 5 peserta
1: di setiap bidang. Oke.
3: Jadi setiap bidang itu harus ada 5 peserta. Jadi waktu itu kekurangan. Siapa lagi ya gitu.
1: Oh, berarti Ginifa ini belum masuk nih.
3: Belum masuk waktu itu.
1: Oke.
3: Tapi kita cari kandidat dari kelas 10. Kalau kelas 11 kan udah ada karena tahun sebelumnya sudah pernah. Nah, jadi kita cari kandidat, kebetulan Ginifa ranking kelas ya waktu itu ya. Dia ranking kelas. Jadi anaknya pintar dan anaknya sangat positif vibe sekali gitu. Dia sangat positif sekali anaknya. Jadi
1: kenapa tidak gini pas aja gitu ya?
3: Ada di kelas 13 gitu, ada gini pas gitu. Dia positif sekali anaknya gitu. Kan anak-anak positif itu enak diajak belajar.
1: Aura itu memang langsung terlihat berbeda gitu ya.
3: Sangat positif sekali anaknya.
1: Jadi Ibu Citra tertarik dengan Ginefa, ngobrol dengan kepala mata pelajarannya, pembimbingnya
3: dan jadi gini Pak gitu. Jadi udah kita daftarin gitu aja.
1: Keren ya, padahal belum punya pengalaman nih.
0: Iya.
1: Tapi sudah diberikan tanggung jawab nih kepada Ginefa nih. Ginefa pasti waktu dengar tuh juga agak kerasa kurang percaya diri atau tidak nih Ginefa?
0: Malah langsung kayak aduh saya
1: kecil memang kimia nih atau bagaimana nih?
2: Pas awal pilih itu ya jujur lumayan deg-degan karena kayak secara tiba-tiba begitu.
1: Tanpa ada obrolan sebelumnya, tapi tiba langsung Ginefa ingat tidak waktu itu hari apa Ginefa lagi buat apa, terus tiba-tiba disuruh mewakili menjadi salah satu peserta bidang kimia pas apa tuh? Dipanggil khusus gitu atau diumumkan depan kelas gitu?
2: Di depan kelas.
1: Oke. Nah ya menariknya ini kimia mewakili Nusa Tenggara Timur ya.
0: Betul.
1: Sudah mengharumkan nama kabupaten dan nama provinsi lagi. Sekecil ini kalau kamu bisa lihat dia asli in real life, dia kecil sekali teman berdua. Apa sih yang justru bikin kimia itu menarik menurut Ginefa nih?
2: Menurut saya yang bikin menarik itu adalah mencakar.
1: Oke.
2: Karena saya suka sekali dengan mencakar. Dari situ saya sangat-sangat suka dan
1: tertarik akhirnya. Dengan kimia ini. Padahal kimia itu sepengetahuan saya tidak mesti hanya cakar gitu ya.
0: Iya, ada hafal tabel periodik unsur.
1: Itu juga kamu anggap biasa?
0: Biasa, chill aja.
1: Berarti memang kayaknya sudah melekat sekali nih kimia dengan Ginefa sendiri nih teman Pro 2. Oke, bisa Ginefa cerita nih perjalanannya sampai dipercaya. Dari awal tadi sudah spill sedikit tuh di infokan di depan kelas oleh guru matpelnya kimia sendiri kan. Terus selanjutnya seperti apa nih Ginefa?
0: Mungkin proses belajarnya, kemudian membagikan waktunya juga kan. Karena ada belajar di dalam kelas juga
1: benar.
0: Fokus ke OSN itu seperti apa Ginefa?
2: Kalau dalam belajar itu saya harus lebih tepat memilih waktu.
0: Oke.
2: Untuk membagi waktunya harus benar-benar tepat. Jadi
0: tidak ada main-mainnya ya. Berarti main HP-nya dikurangi.
1: Dikurangi nih, atau masih sama saja?
2: Dikurangi
0: dong, biar fokus hafal dan cakarnya nih. Nah ini kita mau ke Ibu Citra lagi nih. Ibu berarti untuk di SMAK Santa Thomas Morus ini sendiri memang sudah disediakan kayak, oh kita bakal bimbing nih beberapa anak yang akan dipersiapkan untuk perlombaan OSN dan lain sebagainya, atau seperti apa nih Ibu?
3: Oke, jadi dimulai dari sini mungkin ya Kak.
0: Iya.
3: Anak-anak itu kan setiap bidang kan harus ada 5 tadi ya.
1: Oke.
3: Ya, jadi pendaftarannya itu tuh lumayan jauh-jauh juga. Waktu itu kita daftarnya di akhir Februari waktu itu daftarnya. Sedangkan lombanya itu baru di tanggal 18 dan 19 Juni, baru-baru ini berarti. Jadi ada waktu spare
1: juga
3: waktu
1: banyak
3: sekitar
1: nih.
3: 4 bulan kayaknya itu waktu itu gitu. Jadi anak-anak sebenarnya selain dipersiapkan seharusnya oleh pembimbingnya masing-masing, ya seperti yang tadi Gin bilang, dia belajar sendiri gitu.
1: Okay.
3: Saya pernah bertukar cerita dengan Gin, dia belajar dari YouTube banyak sumber-sumbernya gitu. Tapi mungkin dia gugup makanya dia nggak bilang.
1: Dia pernah cerita. Dia lebih gugup ngobrol sama kita daripada dia
0: harus ketemu cakaran.
1: Iya. Daripada dia waktu OSN kemarin tuh.
3: Tapi gitu Kak, ada persiapannya, semua ada persiapannya. Jadi yang tadi yang spare waktu dari Februari sampai ke Juni. Itu di Juni kemarin baru kita ikut Olimpiade yang dia tingkat kabupaten.
1: Oke.
3: Jadi persiapannya sekitar 4 bulan lah
0: 4
3: gitu.
0: Bulan.
3: Tapi seharusnya bisa dimaksimalkan sih gitu. Tapi saya juga masih baru di kepanitiaan juga. Mungkin kedepannya bisa belajar bahwasanya bisa dipersiapkan 1 tahun penuh seperti itu.
1: Benar.
3: Kan kayak gini ini masih kelas 11. Otomatis nanti tahun depan gini masih ada kesempatan untuk ikut
1: sekali
3: gitu.
1: Sekali lagi gitu.
3: Jadi seharusnya bisa didaftar dan teman-teman yang lain yang sudah ikut juga gitu.
0: Oke, baik. Berarti untuk lomba persiapan ini benar-benar cukup matang ya, dari 4 bulan kemudian sudah maksimal juga Ibu sebagai
1: ketua panitianya
0: untuk apa ya, biar anak-anak tuh semua harus bisa ikut nih. Intinya kita maju dulu nih, jangan dulu pikir kayak apa sih nanti impact-nya ke depan nih teman Pradua. Ini luar biasa ya, karena kita kalau misalnya bilang kimia jujur Ibu itu agak susah.
1: Iya nih. Benar. Iya,
0: tapi gini Ibu ini bisa belajar mandiri, kemudian belajar ketika dibimbing oleh guru.
1: Jadi memang Geneva punya taktik tidak sih sebenarnya dalam pembelajaran mandiri Geneva selain dari guru pembimbing gitu. Kalau guru pembimbing kan pastinya sudah punya pakemnya ya, harus belajar hari ini. Kalau pas beli Geneva belajar sendiri, Geneva punya trik cara-cara apa, atau trik gitu, apa nih biar teman Produa mungkin bisa ikut nih trik dari Geneva. Belajar dari YouTube nih kan kita tahu pasti cuma mendengar, apakah Geneva ketika dengar rangkum kembali atau seperti apa nih?
2: Oke, baik. Ketika saya mendengar di YouTube itu, saya merangkum kembali dan saya cari soal-soal di Google.
1: Oke. Okay.
2: Terus saya mengerjakannya.
1: Mengerjakannya kembali gitu. Ya, weh.
0: Berarti mendengar, kemudian merangkum, mencatat kembali. Jadi itu mungkin yang bikin ingatan Geneva semakin hari ya, semakin itu ya.
1: Iya, lincah dengan terasa kimianya nih. Seseru ini teman Pradua, tapi masih seru lagi di segmen seri berikutnya. Jadi kamu harus pantengin terus kami di 92,2 FM. Kita break sejenak teman Pradua.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiko, inspirasi untuk semua.

0: Generasi prestasi masih bareng Gineva dan juga ketua panitia Ibu Citra di sore hari ini nih teman Pro 2. Dan kali ini kita mau bahas tentang tantangan yang sudah Gineva hadapi atau temui.
1: Iya, betul.
0: Persiapan sebelum OSN-nya atau mungkin saat pas perlombaan OSN,
1: iya,
0: gitu. Tantangan yang Gineva dapati gitu dalam perjalanan menuju OSN provinsi ini.
2: Oke, baik, tantangan yang saya dapat itu yang pertama itu begadang. Terus yang kedua itu ngantuk. Yang ketiga itu susah menghafal rumus-rumus.
1: Okay.
2: Terus rasa jenuh dan ragu.
1: Jenuh ya.
2: Iya.
1: Gen Z tuh wajib jenuh, Kaput.
0: Iya,
1: Gen Z tanpa jenuh tidak bisa. Kita harus jenuh ya.
0: Gen apa tidak sih?
1: Gen Z dong.
0: Gineva
1: Gen Alpha ya.
0: Iya dong harusnya.
1: Tapi sudah jenuh. Asik. Tapi tetap semangat loh sampai tembus ke OSN tingkat provinsi nih teman-teman. Eh,
0: ngantuknya ini pas kapan nih menarik? Ngantuknya pas perlombaan?
1: Atau pas belajar? Atau
2: pas belajarnya?
0: Oke. Pas lombanya aku ngantuk.
1: Tapi gini, Fa, apa yang membuat kamu kembali semangat dan akhirnya tuh punya rasa kayak, oh saya dengan rasa ngantuk tadi, begadang tadi, saya harus tadi ganti dengan ini nih, apa yang selalu kamu tanamkan?
0: Atau
1: apakah memang
0: apa nih?
3: Kayak semangat lagi gitu.
0: Kepercayaan ibu guru, bapak guru, atau
1: support dari teman-teman mungkin, atau orang tua, atau seperti apa gini, Fa?
0: Atau memang kamu nih mau membuktikan diri nih ke teman-teman dan juga ke masyarakat Kota Ende nih, kalau kecil-kecil gini jangan korek kalkunnya.
1: Oke, seperti apa? Mungkin teman-teman bilang, ayo gini, Fa, maju gitu, atau seperti apa?
2: Dapat dukungan dari orang tua, guru pembimbing, dan teman-teman.
0: Iya, okay. Itu yang penting, kamu tidak mau mundur atau menyerah ya. Walaupun iya, tadi tuh capek begadang, rasa lelah di jenuh tuh datang bergantian gitu. Nah, Ibu Citra, kalau Ibu Citra sebagai ketua panitia nih, walaupun ini menjadi tahun pertama ya Ibu ya, tapi Ibu pasti bisa lihat dong, apa yang bikin kayak anak-anak di SMK Negeri ND yang sudah kemarin berlomba untuk OSN ini, Ibu lihat yang paling menonjol itu bakat atau konsistensi sih yang misalnya kalau mungkin diperlukan gitu untuk anak-anak didik ketika ada perlombaan kayak OSN seperti ini.
3: Oke. Kalau dari saya sih, karena beberapa waktu itu ngobrol sama Gin, ini Gin khususnya sih, sebenarnya anak-anak tuh bisa karena yang pertama ada kemauan dari diri mereka seperti itu.
1: Oke.
3: Karena kita juga nggak bisa berbuat banyak kan ya, kayak karena mereka lebih lama lah tinggal di tempat tinggal mereka kayak di kos atau di rumah mereka masing-masing daripada di sekolah begitu. Terus juga kalaupun mereka kayak seperti gini, Pak, misalnya juara lomba seperti itu, tidak banyak sebenarnya jam yang dihabiskan untuk belajar kimia di sekolah. Karena kan banyak mata pelajaran ya kayak gitu. Okay. Banyak mata pelajaran gitu. Tapi ya berarti ada effort dia tersendiri gitu yang dia lakukan gitu. Okay. Yang diam-diam ternyata mereka belajar selama ini dan lain sebagainya gitu. Jadi dibanding kemauan kami untuk mereka bisa, sebenarnya
0: kemauan dari diri sendiri.
3: Kemauan dari diri mereka gitu.
1: Dari diri sendiri.
0: Kemauan dari diri sendiri nih paling utama juga.
1: Iya,
0: nih.
1: Betul. Tapi ini menarik nih Ibu Citra. Karena memang Ibu melihat mungkin dari Gineva sendiri sudah punya effort untuk belajar dan beberapa anak-anak murid lainnya di sekolah, apa support yang mungkin dari Ibu sendiri sebagai ketua panitia atau guru-guru lain dari SMK Negeri ND ini biasa kasih begitu? Semangat kah, motivasi, atau apa sih yang selalu Ibu bilang begitu ke Gineva? Ayo,
0: ada anak didik yang lain gitu.
3: Oke. Kalau dari saya, sebelum mereka ujian, saya bilang sama mereka, kalau kamu bisa lo lulus untuk OSN tingkat kabupaten ini dan masuk ke provinsi, banyak peluang yang kamu buka untuk masa depan. Jadi khususnya untuk anak-anak yang mau masuk ke perguruan tinggi negeri, karena biasanya perguruan tinggi negeri itu mereka minta sertifikat gitu ya, sertifikat untuk lomba-lomba yang kita ikutin gitu. Tapi kalau hanya sekedar ikut tidak juara kan kurang juga ya gitu ya. Maka saya bilang sama mereka, ayo gitu, usahakan gitu. Kalau kamu juara atau kalau kamu lulus sampai masuk ke tingkat provinsi, Ibu bisa ini, ada jaminan lah gitu, ada jaminan lah supaya kamu bisa ikut SNBP gitu. Karena kan kalau yang dia berdasarkan prestasi itu harus ada sertifikatnya gitu. Jadi tidak cukup hanya nilai raport gitu. Memang ada sih orang yang dari nilai raport gitu, tapi lebih terjamin lagi kalau dia punya sertifikat gitu. Itu motivasi yang selalu
0: nyata gitu ya, Bu.
3: Itu yang selalu saya tanamkan sama anak-anak. Gak hanya di OSN, di kelas juga seperti itu gitu. Jadi ayo jangan disia-siakan hari-harinya di sekolah gitu. Kalau di sekolah hanya untuk main, ngapain?
1: Betul.
3: Kita harus effort bangun pagi itu effort sekali.
1: Iya.
3: Harus mandi. Kalau untuk main-main doang ngapain mandi kan ya kayak.
1: Iya, betul.
3: Jadi ya udah mending enggak usah mandi gitu. Ini maksudnya udah ke sekolah, udah mandi rapi-rapi, pakai seragam gitu. Ya udah ayo belajar gitu. Ayo semangat gitu.
0: Oke. Okay. Iya, motivasinya itu.
1: Iya.
0: Gitu, tapi
1: kena. Jadi kayak yang tadinya hanya mau bangun tidur tapi tidak mandi, jadi mandi. Oh jangan, kita Ibu Citra sudah bilang nih, kalau ke sekolah bangun, mandi, datang ke sekolah, belajar.
0: Dan kayaknya gini Eva benar-benar menanamkan motivasi dari Ibu Citra tadi.
1: Betul.
0: Karena Eva bilang sudah belajar begini baru tidak lomba, tidak menang, buat apa begitu ya. Terbukti gini Eva akhirnya menang.
1: Oke, tapi gini Eva ini Kak Salsa kepo nih, ada tidak sih momen dimana kayak Giniva tadi begadang ngantuk tapi kayak aduh sudahlah saya sudah tidak ikut OSN lagi ya, nih kayak sempat mau mundur tapi bangkit lagi nih, pernah tidak di momen itu?
2: Tidak pernah.
1: Tidak pernah. Jadi semua hilang semangatnya hal-hal yang tadi benar-benar hampir bikin menyerah tidak jadi. Karena mungkin didukung juga ya sama Ibu Citra. Bener. Dan guru-guru dari sekolah, teman-teman, ada juga support dari orang tua dari Giniva. Nah, ini di tanggal 14 ke depannya apakah lagi menunggu informasi atau ada persiapan seperti apa nih dari Giniva nih?
3: Nunggu pengumuman berarti ya tanggal
1: 18.
2: Tanggal 18.
1: Ya. Pengumuman untuk lanjut ke tahap
3: final.
1: Oh, ke tahap final. Keren ya.
0: Apa ini gini apa? Masih sama terus belajar ya pasti ya.
2: Iya,
1: masih belajar, masih semangat.
0: Lebih ditingkatin lagi juga pasti.
1: Oke, tapi tadi dapat bocoran sedikit dari Bu Citra. Kalau lolos nanti mereka bakal ke Palembang atau ke Malang.
0: Kalau lomba ini bawa kamu bisa keliling Indonesia.
1: Iya loh, Giniva, harus semangat.
0: Kalau misalnya sudah sampai ke tahap ini dan sudah dapat hasil yang sesuai dengan kemauan dan juga kerja keras Giniva, ada lomba-lomba berikutnya jangan lupa untuk ikut lagi Giniva.
1: Betul.
0: Mengamankan untuk Giniva sendiri tentunya. Dan terakhir mungkin dari Ibu Citra bisa kasih kami atau teman-teman Projo yang lagi mendengarkan kita di sore hari ini motivasi singkat deh buat adik-adik yang mungkin mau juga ikut lomba gitu ya, punya bakat atau punya kemauan gitu tapi masih
1: ragu-ragu gitu. Masih takut begitu untuk mulai atau mau belajar dari mana sih ini, kayak sudah terlambat atau belum ini?
0: Iya, silakan Bu.
3: Oh baik, kalau dari saya sebagai guru mungkin ya, kayak kalau dari saya untuk semua anak-anak, khususnya anak-anak di SMAK Negeri ND Santo Tomas Maurus, semangat terus, mari punya hidup yang lebih baik ke depannya begitu. Jadi gak peduli kamu anak siapa hari ini, gak peduli orang tua kita seperti apa hari ini, tapi mari di masa depan kita menjadi orang-orang yang keren gitu, orang-orang yang luar biasa gitu. Sekarang udah ada contohnya, udah ada contoh baik dari Gin, dari teman-teman yang kemarin sampai lulus yang dia tingkat kabupaten seperti itu. Jadi mari menunjukkan bahwasanya ada loh kita di dunia ini gitu, dan ada anak-anak keren dari NTT gitu. Itu aja.
1: Ini terakhir kita mau denger Gin dulu nih, mungkin bisa kasih semangat buat teman-teman di sore hari ini, mungkin teman-teman sekelas, teman-teman satu sekolah nih, biar mereka makin semangat nih belajar kayak gini, Fa. Silahkan.
3: Bilang apapun sama teman-teman, sama siapapun, pelajar-pelajar gitu.
1: Yang semangat. Jangan main HP terus.
0: Jangan des-des Brazil.
1: Iya, jangan gini-gini ya. Ayo, silahkan gini, Fa.
2: Untuk teman-teman, jangan pernah membatasi diri sebelum mencoba. Pintar itu bukan bawaan dari lahir, melainkan hasil dari belajar.
1: Dia sudah punya quotes di sore hari ini. Pintar itu bukan bawaan dari lahir, tetapi
0: belajar.
1: Asik.
0: Sudah jelas-jelas ada di Gin kan.
1: Oke, kita doakan ya. Semoga Giniva nanti bisa lolos ke tahap selanjutnya. tanggal 18.
0: Semangat, semangat. Kalau misalnya sudah ada hasil tanggal 18, berarti semangat dan doanya tuh harus lebih kencang lagi ya.
1: Iya.
0: Bangga nih kita sebagai orang NTT nih.
1: Iya, bangga dari sekali ND dong. Lagi. Dari ND untuk Indonesia nih, untuk UNPRA 2.
0: Satu-satunya kan mau
1: satu-satunya
0: NTT untuk bidang kimia.
1: Oke.
0: Okay. Thank you juga buat teman Pro 2 yang sudah standby dari 30 menit kemarin
1: teman Pradia.
0: Dan semoga obrolan bareng Gineva dan Ibu Citra di sore hari ini bisa bikin kamu tuh lebih percaya diri, yeah, terus juga tidak rasa takut gitu untuk mau mengenal kimia gitu.
1: Betul.
0: Kan ya, banyak yang bilang selain matematika, kimia, fisika tuh horor juga.
1: Iya, gitu. Bukan ya. Buktinya ini sangat fun, sangat cheerful sekali Gineva dan Ibu Citra sore hari ini menceritakan bagaimana keseruannya mengikuti lomba OSN Kimia hari ini, yep, teman Pradua.
0: So, kami berdua juga mau pamit dari Generasi Prestasi. Untuk informasi, Generasi Prestasi hadir dari Senin sampai Jumat di pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Putri
1: dan Salsa
0: pamit.
1: Bye.
4: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
5: Banget.
4: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
5: Diam, diam, diam.
4: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja.

Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pas

0: Man, terbaik kamu temukan prestasi di sore ceria. Karena tadi kita sudah habis dari generasi prestasi, saatnya kita di informasi viral teman Pro 2. Wow, waktunya cepat sekali ya. Kayaknya kita langsung merasa kayak mau pergi liburan ke Labuan Bajo habis ini. Saya sih kalau omong liburan memang harus liburan ya. Sudah benar-benar di fase burnout yang parah. Kalau kalian rasa burnout seperti apa? Aduh, seperti dijemur oleh ikan kering yang dipanas-panas itu teman Prodo. Ini omongnya sudah sembarang ya.
1: Oke nih, setelah generasi prestasi ada info viral.
0: Tahu sore hari ini biar kita makin rame, kita telepon saja bestie kita. Dia pasti juga akan hadir dan punya informasi viral di sore hari ini teman Prodo.
1: Tapi saya kasih satu informasi viral dulu nih.
0: Boleh gas.
1: Ini, kamu pasti langsung sekarang juga pengen menjadi salah satu anak dari Mikael Hartono.
0: Saya pengen.
1: Karena 4 anak mendiang Mikael Hartono ini mendapatkan warisan 52 triliun per orang.
0: Wow, berarti bukan cuma bakso yang bisa kita beli. Berarti iyalah, kita bisa beli pentol-pentolnya, gerobak-gerobaknya,
1: gerobak-gerobaknya, masnya, celana skena, semua
0: jaket merah,
1: jaket Adidas yang terbaru, okay, semua kita bisa beli.
0: Oke, teman Pro 2. Wow.
1: Jadi nih teman Pro 2, 4 anak dari mantan jutawan Indonesia Mikael Bambang Hartono dilaporkan telah menerima saham senilai setidaknya 2,93 miliar US dollar atau sekitar 52,3 triliun masing-masing dari perusahaan saham keluarga dan dikombinasikan sama saham yang dialihkan ke 4 warisan mereka ini dan diperkirakan sampai dengan berapa? 209 triliun. Aduh, ini uangnya dari mana ya? Kenapa tidak bagi-bagi ke kami?
0: Kalau misalnya tadi pengen, tiba-tiba jadi tidak pengen. Takut ya.
1: Kayaknya saya tabung saja gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir tabung sampai berapa tahun ya ini ya. Kayaknya seumur hidup pun tidak akan dapat nih teman Pro 2. Dan katanya juga nih, dikutip dari Volkatif nih, warisan ini dilaporkan merupakan salah satu transfer kekayaan terbesar di Asia dalam beberapa tahun terakhir.
0: Wah, keren ya teman Pro 2. Tapi benar-benar kalau misalnya dengan uang segepok itu, di bayangan saya langsung ke berbagai hal yang saya...
1: Aduh, iya dong pastinya. Dan pastinya juga kita tidak akan meluahkan orang-orang di sekitar kita ya. Oke, itu dia informasi saya pertama nih di sore hari ini. Pantengin terus 92,2 FM karena Putri dan Salsa terus akan kasih kamu info viral selama sejam ke depan nih.
0: Betul.
1: Tentunya juga bakalan diselingin sama playlist-playlist seru nih. Kayak satu playlist di sore hari ini ada apa nih, Sal?
0: Trainer Just Wanna Cry.
1: Cocok dengan Big Design.

0: cinta.
1: Iya cinta. Eh Intan, sini kau duduk sini.
0: Eh nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah, gabung sama kita di
2: gitu
1: sini.
2: Tan, sana kita duduk.
0: Iya udahlah.
1: Eh Tan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Ih kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Teman Projo saat ini tepat di pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Program A2 akan memandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Indi dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-dawati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilat wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmudan lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Waktumu adalah hakikat kehidupanmu. Itulah diantara ungkapan sebagian para ulama. Al-waktu huwal hayah. Waktu adalah hakikat kehidupan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa orang yang mereka tidak mengisi waktunya dengan hal-hal yang manfaat, ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kematian lebih baik bagi dia. Kenapa? Fa inna idha'atal waqti yaqta'uka minallah wa daril akhirah. Karena menyanyiakan waktu berarti memutuskan anda dari Allah dan kampung akhirat. Dan betapa dahsyatnya, betapa sengsara dan betapa binasanya orang yang mereka terputus dari Allah dan kampung akhirat, itu jannah. Wa amal maut, adapun maut, taqta'uka minad dunya wa ahli. Adapun kematian memutuskan anda dari dunia dan penghuninya, dan tidak ada harganya dunia dan penghuninya dibandingkan dengan Allah dan jannah yang Allah sediakan. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, maka tentang waktu ini masing-masing kaum memiliki pandangan sendiri-sendiri. Dan pandangan ini mencerminkan tentang keyakinan dan gaya hidup mereka. Fahim Ismani, bahwasanya waktu adalah uang. Maka bagi mereka suksesnya orang dan gagalnya orang, bagaimana dia menjadikan waktunya bisa menghasilkan uang atau tidak. Berharganya waktu dihargai dengan uang yang mereka dapatkan. Ini kehidupan mereka, karena mereka memang orang-orang yang mereka hanya berpandangan kehidupan dunia, kapitalis, materialistis. Adapun dalam pandangan Islam dan dalam pandangan para ulama, hakikat waktu ialah waktu modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara mereka punya ungkapan, al-waktu kasayif, waktu ini ibaratnya pedang. Kalau anda tidak jadikan sebagai senjata ampuh yang bisa merantasi segala macamnya, anda akan dipotong dengan waktu, alias anda akan menjadi korban-korban waktu. Di antara mereka mengatakan, al-waktu anfasun la ta'ud. Waktu adalah tarikan nafas yang tidak akan kembali. Maka hilangnya waktu berarti hilangnya kini kehidupan anda, tarikan nafas anda. Maka berkata seorang ulama, innaka anta ayyamun. Sesungguhnya anda adalah hari-hari yang terkumpul. Sehari berkumpul menjadi 7 hari, sepekan berkumpul menjadi 1 bulan, 4 pekan, menjadi 1 tahun, 12 bulan, menjadi berpuluh-puluh tahun, hingga 20, 30, 40, 50, 60 tahun. Anda adalah kumpulan hari-hari. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, apabila telah berlalu 1 hari, maka telah berlalu bagian anda. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau memberikan ungkapan betapa sangat menyesalnya seandainya waktu berlalu sia-sia tanpa bertambah dengan amal solehnya. Mana dimtu ala syai'in kana nabi ala yaumin gharabati syamsu naqasa fihi ajali walam yasid fihi amali. Tidak ada penyesalan yang aku rasakan yang lebih besar dibandingkan penyesalanku terhadap waktu yang hilang sia-sia. Sebagaimana penyesalanku saat matahari tenggelam, yang berarti umurku berkurang, sedangkan kebaikanku, amal solehku tidak bertambah. Ini ungkapan orang yang mengetahui tentang hakikat waktu. Oleh karena itulah Islam bahkan menegaskan dengan sumpah, benar-benar manusia ini rugi. Dengan semua waktu yang mereka miliki, mereka mendapatkan atau mereka berprofesi apapun di dunia ini, hakikatnya mereka rugi. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Demi waktu, seluruh manusia hakikatnya mereka berada dalam kerugian. Kecuali orang mereka mengisi waktunya dengan iman, amal saleh, dakwah, bersabar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sangat memuji orang-orang yang mereka dianggap cerdas akalnya. Jika mereka pandai memanfaatkan waktu yang dimilikinya dengan ungkapan ulul albab, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil ulil albab. Dalam pencipta langit dan bumi, dalam bersilih gantinya siang dan malam, benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mereka menggunakan akal pikiran mereka, ulul albab, yang Allah menciptakan bergantinya siang dan malam dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, dalam rangka mengambil pelajaran-pelajaran yang ada, dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Huwa alladhi ja'ala layla wa nahara khilfatan liman arada ayat dhaqara au arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan bergantinya siang dan malam ini bagi orang yang mereka menginginkan, yaitu mengingat Allah, mengambil pelajaran-pelajaran dalam kehidupan, dan ingin mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala, alias bagaimana mereka mengisi waktunya untuk berzikir kepada Allah, mentaati Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka ulul albab, orang mereka betul-betul menggunakan waktunya untuk hal-hal yang demikian. Jangan sia-siakan waktu Anda. Lebih-lebih Ramadan adalah saat detik-detiknya merupakan emas yang tidak bisa diganti dengan apapun. Dan jaga diri Anda dari menyia-nyiakan waktu disebabkan mengikuti hawa nafsu, disebabkan panjangnya angan-angan Anda, disebabkan lalai dari kematian, disebabkan ini seorang, ini dia bergelimang dalam fitnah-fitnah yang ada. Semoga Allah benar-benar menjadikan waktu kita waktu yang barakah, waktu yang manfaat. Lebih-lebih Ramadan adalah perdagangan Anda yang sangat mahal. Waktu Anda adalah kehidupan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

haji menjadi pilihan mayoritas pria muslim untuk merayakan hari raya. Dalam The Origin of the Songkok or Kopiah, peci awalnya diperkenalkan oleh pedagang Arab yang masuk ke Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Semenjak itu, peci menjadi penutup kepala yang lumrah dikenakan masyarakat luas setelah ajaran Muslim mulai diterima penduduk setempat. Penutup kepala khas Arab ini diterima oleh kalangan Muslim Melayu karena menjadi sunnah Nabi Muhammad untuk mengenakan penutup kepala. Ketika Islam datang ke Brunei Darussalam sekitar 600 atau 700 tahun yang lalu, popularitas penutup kepala atau sejenis turban mulai mendapat perhatian lebih. Sebelum peci, kebudayaan Brunei sudah mengenal dastar atau tanjak. Di Indonesia, peci sudah mulai dikenal sejak abad ke-15. Peci sudah terkenal di Giri yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa kala itu. Raja Ternate Zainal Abidin yang pernah belajar agama di Madrasah Giri membawa peci sebagai buah tangan ketika pulang ke kampung halamannya. Saat itu, peci begitu berharga sehingga bisa ditukar dengan rempah-rempah maupun cengkeh. Tidak hanya pakaian khas untuk kaum muslim, seiring perkembangan zaman, peci dikenal sebagai identitas bangsa, di mana Bapak Proklamator Republik Indonesia, Soekarno, yang selalu mengenakan peci di hadapan publik. Menurut Presiden pertama Indonesia, peci merupakan lambang Indonesia merdeka. Meski peci menjadi ciri khas busana Soekarno, sejarah mencatat

Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku. Dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: pegunungan Nepal terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah caranya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasanya membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah tersebut. Madunya dipercaya memberikan banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak, bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah, madu ini disebut madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama Grayanotoxidin. Racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Yeay, teman Pradua.
1: Hola, hola, hola. Hola.
0: Oke, hola.
1: Apakah kalian masih bersama kami? Kami harap seperti itu ya. Karena 92,2 FM tuh temani kamu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, teman Pradua. Dan sesaat lagi nih Sore Ceria akan berakhir.
0: Betul sekali teman Pradua. Kita sudah di penghujung acara Sore Ceria ya.
1: Iya.
0: Tidak terasa juga sudah menemani kamu dari sore tadi. Ada Flores Session, kemudian kita ada Generasi Prestasi, obrolan seru bersama dengan narasumber kita. Kita juga punya informasi viral buat kamu, dan kita hadirkan TKP di penghujung acara Sore Ceria hari ini, teman Pradua.
1: Seru kan dari jam 3 tadi tuh teman Pro 2, karena kamu juga bisa mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital.
0: Betul.
1: Tidak bosan nih kita informasikan ya buat
0: betul.
1: Kamu
0: yang belum download, download sekarang. Bisa yang pengguna Android maupun iPhone bisa melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu bilang hari ini kayaknya radio makin mahal, kamu salah, karena sudah ada RRI Digital teman Pro 2. Jadi kemanapun kamu pergi, kamu bisa pantau kita, bisa dengerin kita, karena kita bakal menyajikan informasi yang seru dan playlist yang juga menghibur kamu teman Pro 2.
1: Iya, nih ada satu playlist nih. Satu topik tidak sih sebelum benar-benar kita tutup kebersamaan kita. Kayak tadi kita ngobrol bareng sama adik Ginifa. Ternyata ya, kalau kita lihat dari Ginifa tuh, dia tuh di balik mic tuh, dia tuh orangnya tuh sangat percaya diri.
0: Iya, betul.
1: Kecicilan gitu teman-teman.
0: Benar-benar tidak tenang ya.
1: Ternyata pas di depan mic, dia langsung menjadi seketika langsung menjadi anak
0: putri malu.
1: Iya, ketika disentuh langsung kuncup
0: ya. Dia teman Pradua.
1: Ternyata ada yang seperti itu,
0: ada
1: juga
0: yang seperti
1: tuh.
0: Itu. Terus yang unik dari si Ginifa ini ternyata dia itu adalah anak kos.
1: Iya.
0: Yang mana kalau kita bisa bilang kan ya pasti anak kos tuh kurang lebih kayak kurang tanpa pengawasan orang tua.
1: Bener.
0: Kali ya. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu di gadget, kemudian main bersama teman atau tidak seru-seruan lah. Tetapi ternyata dia itu menghabiskan waktunya dengan cara belajar. Saat ditanya susah tidak sih soalnya? Susah. Tapi karena dia berusaha untuk bagaimana ini kita bisa menyelesaikan semua ini. Tetapi yang menarik tadi tuh saat ibu pendampingnya atau ibu ketua panitianya tuh bilang kalau misalnya si Ginifa ini anaknya sangat periang loh, sangat pecicilan dan benar-benar sangat aktif. Yang kita tahu kan di mana-mana anak-anak yang ikut OSN tuh benar-benar berkacamata.
1: Anak-anak apalagi yang suka kimia gitu ya.
0: Matanya 4 fix bawa bukunya banyak, terus kayak diam, kalem, itu berbanding terbalik. Tapi bukan masalah si Ginifa yang cerdik dan seperti ini yang mau kita nilai, bukan. Tetapi kita mau lihat atau kita mau banggakan tuh adalah semangat dari si Ginifa ini teman Pradua. Karena di usianya yang masih sangat muda, kelas 11 ya, baru beranjak ke 16 tahun tadi, dia benar-benar sudah memiliki semangat yang luar biasa, mau belajar, mau berusaha. Kemudian dia juga bisa belajar mandiri dari YouTube. Aduh,
1: benar-benar
0: keren, luar biasa teman Pradua. Kayaknya memang ada deh tipe-tipe anak yang seperti itu, atau bahkan terbalik, kayak dia malu-malu untuk, ya tidak ada yang malu-malu sih untuk mendapatkan nilai bagus, tapi mungkin kurang percaya diri kali ya. Jadi mungkin nilainya kurang bagus, tetapi ketika dia berbicara di depan umum itu memang plus bagi dia.
1: Iya,
0: sebenarnya punya karakter
1: masing-masing teman Pro 2. Jadi kalau misalnya buat kamu-kamu yang sekarang masih bersekolah gitu ya, masih belum tahu nih karakter dari diri kamu tuh apa, coba dicari tahu memang gitu ya.
0: Betul.
1: Biar kayak kamu tuh bisa memperdalam sesuai dengan karakter kamu gitu.
0: Iya, semisal kayak kamu suka apa, hari ini kamu suka kimia, atau misalnya kamu suka biologi, kamu suka bahasa Inggris, kamu suka belajar tentang budaya luar, atau hal-hal yang berbau politik. Nah, mulai dari sekarang nih teman Pradu, apalagi sekarang tuh lomba tuh beragam.
1: Iya,
0: bukan cuma akademik
1: dan bukan akademik hanya juga yang ada. Lomba face to face gitu, lomba secara online atau lomba offline gitu ya, lomba secara online tuh juga banyak
0: juga,
1: dan
0: banyak sekali teman berdua.
1: Sertifikatnya itu tuh juga benar-benar dinilai teman berdua,
0: membantu kamu. Dan hari ini tuh tidak mungkin di beberapa atau bahkan sebagian besar universitas tuh tidak membutuhkan sertifikat, pasti butuhnya namanya sertifikat. Dan itu juga bisa bantu kamu untuk dengan mudah nih masuk ke universitas tersebut teman Pradua, tanpa harus ada tes ini, tanpa harus seleksi ini. Jadi kayak kamu perlu yang namanya sertifikat. Belajar juga nih dari kemarin beberapa narasumber kita yang mungkin sekarang sudah masuk kuliah kali ya.
1: Iya.
0: Kayak si Akila yang kemarin masuk di
1: UI.
0: Universitas Indonesia. And then ada satu yang dari Indao kemarin, Paul ya namanya ya. Dia itu masuk hubungan internasional UI juga. And then ada beberapa dari Syuradikara juga, Semansa juga, beberapa sekolah yang memang ada di Kabupaten Ende yang masuk kampus ternama. Itu juga mereka benar-benar luar biasa teman Pradua. Jadi ada yang dari ceritanya si Akila itu, kalau misalnya dia benar-benar effort soal sertifikat, baik itu di dalam sekolah akademik maupun di luar yang non akademik.
1: Benar.
0: Jadi sertifikat itu yang bikin dia mungkin dipermudah dalam proses tahap administrasi teman Pradua.
1: Jadi memang kalau sudah dengar cerita kayak gitu, ambillah pengalaman mereka gitu.
0: Iya betul.
1: Biar kamu tuh juga punya bekal di kemudian hari. Jangan sudah dengar terus tidak apply, akhirnya ada rasa penyesalan gitu.
0: Begitu. Jangan lihat orang senang atau lihat orang berhasil baru kita mengumpat. Itu tidak baik teman Pradua. Lebih baik kalau kamu punya sesuatu ya kamu tunjukkan begitu, bukan tunjukkan ke dunia ya, tunjukkan ke hal yang memang membuka wadah kamu di situ teman Pradua. Sebagai wadah ya kamu daftar.
1: Iya, seperti itu ya teman Pradua. Semoga dari yang sudah kita sampaikan tadi di Florization, di Generasi Prestasi, ada hikmah dan pelajaran tersendiri. Betul. Buat kamu-kamu semua, dan semoga ada hal baru lagi lah yang kalian dapatkan dari siaran kita di sore hari ini.
0: Betul banget teman Pradua.
1: Sampai jumpa lagi nih di
0: kita
1: TKP.
0: Sudah mau tutup,
1: kita hampir
0: ya?
1: Selesai, tapi kebersamaan kita sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan playlist-playlist seru buat kamu beristirahat ya di sore hari ini. Apalagi nih hari Jumat,
0: besok Sabtu. Kalian semua Sabtu sudah siapkan menyambut weekend.
1: Apalagi weekend ini sangat spesial menuju
0: hari kemerdekaan Indonesia ke-81.
1: Dirgahayu Indonesia ke-81. Semoga di kompleks-kompleks juga sudah mulai rame ya.
0: Iya betul.
1: Untuk pelaksanaan lomba-lomba,
0: jangan lupa nih mengucapkan selamat kepada tim Perse Ende yang baru saja menjadi runner up
1: di Salatin Cup 2026
0: teman Pradua. Walaupun kalian berada di posisi kedua, tetapi sudah sangat luar biasa.
1: Kalian tetap selalu di posisi satu ya, untuk kita di kota Ende. Pulang dengan selamat ya.
0: Amin.
1: Dan penuh euforia positif tentunya. Oke, teman Pradua, satu buah lagu dari Bruno Mars dengan Count On Me.

teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: ini teman Fadian.
1: Doa-doa dari Project Pop dengan selamat ulang tahun. Mungkin buat kamu-kamu yang lagi berulang tahun di hari ini, seperti kata Project Pop tadi tuh,
0: semoga sehat-sehat.
1: Iya. Dan untuk itu teman Project, kita harus mengakhiri kebersamaan kita di Sari Cherry ya.
0: Betul sekali, karena sudah di pukul 19 teman Pradua. Nanti di Jaga Malam kalian bakal ditemani bersama RJ Trinitas dan RJ Priska yang akan menemani kamu semuanya di Jaga Malam. Langsung saja saya Soso,
1: saya Putri.
0: Bye.

Terima kasih telah mengikuti Sore Ceria. Ikuti lagi ya Sore Ceria.

mereka. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: kalau mah.
1: Halo nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya begitulah nak. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

Mau jangan bawa.

Ada August dari Taylor Swift menemani kamu di malam hari ini ya teman Pro 2. And good night buat kamu semua. Kembali lagi sama Priska menemani kamu di Jaga Malam. Ini malam yang katanya cocok sekali untuk kita santai rebahan. Ngopi juga bisa ya, karena besok kan weekend ya teman Pro 2. Or kalian masih sibuk dengan aktivitas kamu masing-masing. Jadi apapun kegiatannya teman Pro 2 di malam hari ini, jangan kemana-mana. Pastinya Priska akan setia temani kamu ya teman Pro 2 sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini kita akan ngobrol ya dengan suasana yang lebih asik lagi ya, dan pastinya lebih seru juga, karena seperti biasa di jam 7 ini teman Pro 2 sampai di jam 8 itu kita akan ngobrol ya dengan narasumber kita. Lebih tepatnya tuh di jam 7:30 nanti kita akan ngobrol di CLBK alias cerita langsung bersama komunitas, dan kita akan kenalan lebih dekat dengan komunitas IPELMEN Kupang, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa ND di Kupang teman Pro 2. Jadi apa nih yang mereka lakukan activity-nya, terus kenapa mereka memilih untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka selenggarakan. Mungkin ada kegiatan-kegiatan tahunan or menyongsong 17-an ya teman Pro 2. Apa saja kegiatannya yang paling menarik, apa nih cerita, apa ada cerita di balik komunitas ini ya teman Pro 2. Nanti kita langsung ngobrol ya dengan ketuanya ya, Kakak Miki, dan akan ajak kamu juga untuk ngobrol dengan kita teman Pro 2. Kalau kamu mau tanya-tanya, mau join, bisa ya di line WhatsApp kita 082147650422, atau bisa di komen di YouTube kita di RRI Indie teman Pro 2. So kita ke lagu dulu sambil kita menunggu waktunya di pukul 19.30 dicatat waktunya.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

teman Pro 2. Dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa

0: Good night teman-teman produet. Selamat berhari Jumat. Asik, asik, Jumat, asik ya? Jumat ya, Jumat ceria ya Kak Trinitas ya.
1: Hai.
0: Yes.
1: Malam hari ini kami berdua akan temani kamu.
0: Iya, betul.
1: Yang lagi menikmati indahnya
0: malam hari ini
1: dan dicerita langsung sama komunitas AL CLBK. Kita ajak kamu buat ngobrol dengan teman-teman kita. Oh, teman-teman kita dari IPELMA.
0: IPELMEN Kak.
1: IPELMEN.
0: Yes.
1: Kok jadi IPELMA?
0: Kalian sudah senyum-senyum di sini. Dari IPELMEN Kupang, Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Ende di Kupang merekanya.
1: Oh,
0: yes.
1: Gitu.
0: Diwakili sama ketuanya ada Kakak Miki Mari. Halo Kakak, selamat malam.
2: Hai. Selamat malam Kakak.
1: Apa
2: malam.
1: Kabar?
2: Ya baik Kak.
0: Puji
2: baik,
0: Tuhan ya. Baik ya Kakak Miki ya.
1: Bagaimana
0: ini, yes.
1: Jadi
0: langsung
1: warga
0: ya.
1: Sementara orang Kupang.
0: Iya, yeah, anak rantau nih
1: anak
0: Kak Miki.
1: Rantau.
0: Bagaimana nih?
2: Ya puji Tuhan lah. Luar biasa.
0: Luar biasa. Aman ya pasti ya. Aman terkendali.
2: Siap, siap.
0: Yes.
1: Aman ya. Tanggal berapa sekarang?
0: Sekarang tanggal 14.
1: Tanggal 14 ya masih aman.
0: Kenapa tergantung tanggal nih Kak Trinitas?
1: Iya kan? Yeah. Biasanya tuh anak mahasiswa begitu kan kita pernah mahasiswa.
0: Iya ya. Yes.
1: Biasanya kalau akhir-akhir bulan itu makanya saya tanya tanggal.
0: Kurang aman.
1: Itu adalah mie instan.
0: Dan itu pasti ya, itu mutlak ya Kak Trinitas ya. Kak Miki ini lagi libur atau sudah masuk kuliah nih Kak Miki? Lagi liburan atau?
2: Sekarang masih libur Kak.
0: Nah, masih libur lama berarti next semester berarti ya Kak Trinitas ya.
1: September kan dia masuknya.
0: September baru masuk ya Kak Miki?
2: September ya, September baru masuk.
0: September
1: nah,
0: baru masuk.
1: Kita mau ajak nih Miki. Tapi kayaknya Michael juga oke.
0: Michael. Kak Miki. Oke.
1: Ini kan kita mau tahu nih ya bagaimana cerita dia kalau misalnya di perantauan satu tanah tapi pasti banyak
0: ceritanya
1: yang dibawa tapi boleh kasih kita sedikit gambaran ya kan tentang IPELMEN rumah seperti apa sebenarnya bagi mahasiswa Kabupaten Ende yang ada di Kupang
0: dan
1: awal terbentuknya itu seperti apa?
2: Oke, baik ya. Sebelumnya izin Kakak, saya perkenalkan dulu, saya Michael Mari, asal Kecamatan Mokaro.
0: Oh, orang mau karo. Oke.
2: Okay. Ya, bagi saya IPELMEN bukan hanya organisasi mahasiswa, tapi juga rumah kedua bagi anak Ende yang di Kupang. Di sini bisa saling mengenal, saling membantu menjadi tempat untuk pulang ketika kita sedang jauh dari keluarga. IPELMEN sendiri hadir sebagai wadah. Dan pelajar asal Ende di Kota Kupang.
0: Oke.
2: Okay. Sekaligus menjadi ruang belajar bagi kami anak-anak Ende yang ada di Kota Kupang. Mengenai terbentuknya organisasi IPELMEN ini dari tanggal 6 Februari 1983 kan.
1: Oh,
0: sudah lama berarti.
2: Sudah 43 tahun.
0: Wow.
2: Berdiri koko.
1: Oh. Sudah Pika, kita belum lahir.
0: Kami Kiki juga belum lahir pasti itu. Kita semua belum lahir.
2: Belum.
0: Yes, tapi Kami Kikinya tuh menjabat dari kapan tuh Kami
2: Kiki? Saya dari bulan 2 tahun ini.
0: Oh, baru bulan 2. Tahun ini. Tapi kita mau tahu ini kan berarti merantau nih, ambil pendidikan di Kupang, terus stagernya sudah sebagai anak kos dan anak kuliah, terus tambah lagi masuk dalam organisasi dan menjabat sebagai ketua. Pasti struggle-nya lebih-lebih lagi begitu Kak Miki. Ini kira-kira tantangannya seperti apa yang Kak Miki dan mungkin teman-teman dari IPELMEN tuh rasakan sejauh ini yang Kakak rasa bisa di-sharingkan ke kita begitu Kak Miki.
2: Oh ya. Tantangan yang relate ya Kakak?
0: Iya.
2: Menurut saya yaitu adaptasi dan rasa rindu rumah.
0: Ah, homesick, homesick.
2: Ya, okay. Awalnya mungkin kita semangat karena suasana baru.
0: Iya.
2: Tapi lama-lama pasti ada momen kangen.
0: Okay.
2: Kangen dengan keluarga, kangen makanan ente, kangen dengan Minobo sih.
0: Oh iya.
1: Padahal dia orang mau karo,
0: Minobo.
1: Harusnya kangen
2: di pantai. Kalau makan khas ente jadi harus kangen.
0: Iya, benar, benar juga ya.
1: Karo sendiri tuh punya makanan khas apa,
0: apa?
1: Yang paling
0: yeah.
1: merindukan?
0: Masakan mama.
2: Masakan mama?
0: Iya. Atau pantainya, mau karo mungkin pantainya yang iya, bagus ya di sana. Iya.
1: Jambu mente di sana.
0: Jambu mente ya Kak Miki ya. Jangan lupa pulang ya Kak Miki ya. Jangan nyaman terus di Kupang. Iya.
1: Kalau dari sekian banyak kegiatan kan yang sudah Ipelmen lakukan di Kupang, momen apa yang paling bikin kayak misalnya berkesan, kemudian buat kalian tuh berpikir kayak oh my god, ternyata organisasi ini tuh sebegitu pentingnya.
2: Oke, baik. Bagi saya momen yang paling berkesan adalah ketika melihat anggota yang awalnya datang sendiri-sendiri dan menjadi keluarga. Apalagi ketika melakukan kegiatan, nah di situ semua anggota terlibat. Nah dari situ saya melihat, oh ternyata Ipelmen ini memang penting. Lagi kita membuat kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan pengabdian masyarakat.
0: Iya. Yeah.
2: Itu bagi saya memang Ipelmen penting.
0: Oke, kegiatan sosial terus turun langsung ke masyarakat. Ini mungkin bisa spill ke kita nih kira-kira apa kegiatan rutin yang dilakukan dari Ipelmen Kupang, Kak Miki, yang dilakukan?
2: Kegiatan dari Ipelmen Kupang yaitu pengabdian masyarakat.
1: Abdi Mas ya.
2: Iya.
0: Menyongsong 17-an, iya.
2: Bagaimana Kakak?
0: Menyongsong 17-an mungkin ada
1: tidak sih kegiatan yang selenggarakan?
2: Kemarin dari Badan Pengurus sempat ada turun ke Ende untuk membuat pengabdian di Ende, tapi ada beberapa urusan akademik jadi tidak terjadi. Okay. Tapi nanti akan terjadi bulan ini di Ende di Panti Asuhan.
0: Oh yes,
1: baiklah.
0: Nanti kita tanya
1: kita
0: lagi.
1: Ya.
0: Tunggu lagi.
1: Kita ajak kalian buat main ke studio.
0: Ya, yeah. Langsung ya kami.
1: Jangan ditolak ya.
0: Ya siap, kami gitu ya. Ya siap ya. Semangatnya tuh keluar sekali. Oke, Kak Miki, ini Ivan, kita sebagai anak Ende ya, kita sama-sama satu tanah, tapi karakternya pasti beda-beda kan, dengan pemahaman yang beda-beda juga. Ini menyatukan pemahaman, misalkan ada perselisihan pendapat begitu ya saat rapat gitu ya Kakak diskusi. Ini bagaimana cara Kak Miki untuk menghandle perbedaan-perbedaan yang ada Kak Miki?
1: Iya, biar jadi
0: kesempatan. Iya.
2: Oke, baik Kakak. Perbedaan itu pasti ada ya Kakak di organisasi.
0: Iya. Yeah.
2: Dari Ipelmen menjadi ruang terbuka bagi semua. Tidak harus selalu sepemikiran, tapi harus punya tujuan yang sama, Kak. Yaitu menjaga persaudaraan dan membawa nama baik Ende. Jadi perbedaan bukan alasan, Kak, untuk terpecah, tapi perbedaan ada kekuatan untuk saling melengkapi.
0: Nice.
1: Seperti semua.
2: Kami di Ipelmen juga punya pegang teguh pada semboyan kami.
1: Apa tuh semboyan?
0: Ya?
2: Seboka saate, sebewi seru dari Nia Paselae demi Ende Tanasari. Itu yang kami pegang.
0: Oh.
2: Jadi di sini di
0: antara kami. Katrina bisa langsung translate kan? Miki, translate-nya mungkin bisa.
1: Halo?
2: Iya, Kak.
0: Iya.
1: Oke, bisa.
0: Oke, mungkin bisa di iya.
1: Boka saat itu satu.
0: Terjemahannya Kakak. Kak. Iya.
2: Oh iya,
0: terjemahannya.
2: Satu suara, satu pikiran, satu tujuan.
0: Satu suara, satu pikiran, satu tujuan.
1: Untuk Endelio Sarepawe.
0: Oke.
2: Iya.
0: Untuk Endelio yang indah dan baik. Oke.
1: Tapi kalau kalian sendiri di dalam organisasi itu ada tidak sih kayak beda pendapat, kemudian konflik yang terjadi. Yeah. Biasanya kalaupun misalnya itu ada, saya yakin pasti ada lah.
0: Yeah.
1: Di setiap organisasi itu pasti ada ya persoalan-persoalan atau konflik-konflik seperti yeah. ini. Nah, bagaimana cara kalian untuk kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada?
2: Oke, baik. Di IPLMEN, di organisasi khususnya di IPLMEN ya kakak?
0: Iya. Yeah.
2: Pasti ada perbedaan pendapat, apalagi di saat rapat, di saat kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Nah, bagaimana cara kami untuk menyelesaikan ini? Yang paling utama kami yaitu komunikasi dan duduk bersama. Di saat kami duduk bersama, disitulah kami tidak mencari lagi siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, di situ kami mencari jalan keluarnya yang terbaik ya.
1: Oke. Jadi tidak ada lagi yang namanya ego ya di sana.
0: Iya.
2: Yeah. Ego itu
0: sudah dihilangkan kalau bisa ya kan. Iya.
1: Yeah.
0: Okay. Sudah lepas. Itu di laut pada saat pergi ke Kupang itu sudah di laut. Iya.
1: Oke, setelah ini kita mau main. Yeah,
0: kita break dulu.
1: Kita mau ajak kamu buat main.
0: Bener.
1: Ya.
0: Main games kami. Okay.
1: Tapi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2 buat kamu yang lagi pantau kita di 92,2 FM sesaat lagi.
0: Yes.
3: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Balik lagi teman Pradua di CLBK Les Cerita Langsung bersama komunitas. Dan kita masih terhubung dengan kakak Miki Mary, ketua dari IPELMEN, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten ND di Kupang. Kita mau main games dulu kak Miki. Ini biar biar kak Miki keringatnya berhenti sejenak karena ini sudah keringat nih kak Miki. Santai saja kak Miki nih. Keringatnya biji-biji kamu, besar nih kita orang ND bilang.
1: Kamu harus menjawab dengan cepat ya. Kalau kamu tidak menjawab akan kami hukum ya.
0: Hukum juga terlalu nih kami kira mati.
1: Aduh. Kayak jadi ibu-ibu yang kejam
0: gitu kan. Ibu tirai, ya. Ibu tiri, ibu tirai. Kami okay. Kita main game, ayo kita
1: nama
0: main pilih cepat.
1: Adalah
0: cepat pilih. Kami Ki pilih cepat, kita kasih pilihan dan kami Ki memilih dan mungkin bisa kasih alasan yang singkat saja. Oke.
1: Okay. Ende atau Kupang?
2: Satu. Ende atau Kupang?
0: Yes.
2: Kupang dan Ende sama ada di hati.
0: Tidak bisa. Hanya bisa satu. Okay, saya pakai hitung, ya. Saya pakai hitung.
1: Okay. Ende atau Kupang?
0: Satu, dua, tiga.
2: Ende.
0: Oke. Okay. Ini terlalu nih kalau jawab Kupang. Oke, okay, karena tanah kelahiran ya.
1: Oke.
0: Next-nya kami Ki mabar atau rapat? Satu, dua, tiga.
2: Rapat.
1: Oke deh, anak organisasi.
0: Alasannya, alasan singkatnya.
2: Dari Ende tadi kakak?
0: Bukan,
1: dari mabar atau rapat.
0: Kenapa pilihnya rapat?
2: Oh kalau rapat ya kita belajar lah.
0: Simple ya belajar.
1: Anak organisasi.
0: Oke, okay, nextnya Katrina.
1: Pantai atau gunung?
0: 3, 2, 1. Gunung. Alasannya?
2: Ya kita karena kita berada mungkin berasal dari daerah pegunungan.
0: Oke, sesimpel itu ya.
1: Okay.
0: Nextnya nih, kopi atau teh kali ini?
1: 1, 2, 3.
2: Kopi kakak.
0: Kopi pasti.
1: Oke, tetap ya. Yes. Next. Pulang kampung atau stay di Kupang saat libur?
0: 1, 2, 3.
2: Pulang kampung.
0: Pulang kampung. Tetap.
1: Walonua.
0: Oke. Walonua.
1: Dan yang terakhir.
0: Terakhir nih, ini harus cepat dan harus kasih satu kata untuk mahasiswa ND di Kupang.
1: Satu kata untuk
0: Bersaudara.
2: Iya.
0: Bersaudara.
1: Oke,
0: Sudah gamesnya.
1: Kita masih mau lanjut.
0: Iya, yeah, kita teman ngobrol lanjut.
1: Betul sekali.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Miki. Sekarang kan zamannya ini kan serba digital ya.
0: Betul,
1: kita tahu
0: betul.
1: Ya media sosial itu menjadi teman yang paling akrab buat kita lah.
0: Yeah.
1: Nyaris dari kita tuh bisa punya satu orang tuh bisa punya bahkan sampai 4 akun sosial media.
0: Media
1: kan. Nah, menurut kamu organisasi mahasiswa itu harus seaktif dulu secara offline atau justru media sosial tuh bisa juga nih kayak dia tuh jadi senjata untuk membangun IPELMEN?
2: Oke, baik. Menurut saya dua-duanya sangat penting ya.
0: Oke.
2: Kenapa penting? Karena offline tetap menjadi fondasi, karena organisasi dibangun melalui interaksi dan kebersamaan secara langsung. Tetapi media sosial adalah senjata baru bagi kita untuk manfaatkan. Kita bisa memperkenalkan IPELMEN kepada orang lain dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan IPELMEN yang berjalan.
0: Oke, mengajak teman-teman yang lain secara online juga itu tidak kalah pentingnya begitu. Memanfaatkan platform-platform yang ada. Ini Kak Miki sebagai seorang ketua nih, perubahan apa yang kira-kira paling ingin Kakak Miki tuh lihat begitu dari IPELMEN untuk kedepannya? Harapannya juga untuk kedepannya begitu, apa perubahan yang ingin Kakak Miki dan teman-teman rasakan begitu nanti?
2: Oke, yang saya ingin IPELMEN ke depan bukan hanya sekedar organisasi yang banyak kegiatan, tetapi organisasi yang melahirkan orang-orang hebat, kader-kader hebat.
0: Oke.
2: Anak-anak yang berproses di IPELMEN punya keberanian, kemampuan dan kepedulian untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat.
1: Okay.
2: Jadi ketika orang dengar nama IPELMEN, yang muncul adalah kualitas dan kontribusi.
0: Oke, kualitas dan kontribusi. Yes, kita berarti juga berharap
1: nih,
0: begitu.
1: Kak, berarti kontribusi seperti apa nih yang diharapkan, yang bisa teman-teman IPELMEN bawa pulang dari Kupang, ya kan, ke ND? Yeah. Kontribusi nyata yang seperti apa? Kadang kan kita pengen kontribusi nyata,
0: tapi
1: kan
0: mungkin bingung mulai dari mana ya, Kak Tritas?
2: Ya, saya berharap tidak hanya pulang sebagai membawa ijazah ya, Kak. Tetapi juga membawa pengalaman, pengetahuan, jaringan, dan semangat untuk membangun daerah, khususnya Kabupaten Ende sendirilah.
0: Oke, okay, ikut kegiatan-kegiatan.
2: Karena merantau itu bukan hanya tantangan tentang pergi untuk belajar, tapi juga tentang mempersiapkan diri untuk suatu saat kembali dan memberikan sesuatu bagi Tanah Ende.
1: Oke. Okay. Dan
0: ya.
1: Ini kita saking terpesonanya dengan jawaban dari Kak Miki malam hari ini ya. Nah, sebelum kita mau tahu nih apa pesan dari Kak Miki buat teman-teman ya kan, teman-teman yang sedang merantau di Kupang yang mulai merasa homesick atau kehilangan semangat ya. Kata cinta apa yang mau Kak Miki bilang buat mereka, tapi jangan jawab dulu setelah yang satu ini.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Baiklah teman Pro 2, ini sudah di penghujung CLBK ya. Kita
5: betul.
4: Mau minta kakak Miki untuk kasih tadi Katrina bilang kalimat cinta. Semangat nih Kak Miki, ataupun harapan, advice, pesan, apapun itu buat teman Pro 2, khususnya anak muda yang saat ini mendengarkan ataupun juga yang tergabung dalam komunitas dengan caranya mereka sendiri-sendiri untuk bagaimana membangun lebih ke pribadi dulu, habis itu baru nih secara menjalin relasi dengan komunitas, ataupun juga bagaimana mereka untuk tidak kehilangan semangat begitu Kak Miki untuk teman Pro 2. Silakan Kak Miki.
6: Oke, pesan untuk mahasiswa Enda yang kehilangan semangat ya.
4: Iya.
6: Oke. Kalau sedang rindu rumah itu wajar. Jangan merasa bahwa lemah hanya karena kangen keluarga.
4: Oke.
6: Ingat lagi alasan kenapa kamu berangkat dari Ende. Istirahat kalau capek, cerita kalau punya masalah. Tapi jangan menyerah, dan kalau merasa sendirian, ingat bahwa di Kupang ada teman-teman dan ada Ipelman. Kita sama-sama merantau, jadi kita juga harus sama-sama kuat.
4: Oke. Miki, itu yang paling saya senang ya. Jangan takut mau cerita, dan juga kalau ada apa-apa ingat ada Ipelman di Kupang.
5: Yes. Kamu kemarin ingat?
4: Nah, kemarin tidak ingat ada Ipelman di Kupang. Makanya merasa tahu begitu.
5: Okay. Kamu ingat Ipelman.
4: Iya, ingat Ipelman dulu ya. Okay, yes.
5: Thank you.
4: Oke, terima kasih Kak Miki ya. Untuk obrolannya semoga ini juga menginspirasi. Ya, yeah. Salam-salam buat teman-teman Ipelman. Jangan lupa Walonua ya Kak Miki.
5: Iya, Walonua Pro 2 menanti ya.
4: Yes. Thank you Kak Miki. Selamat malam.
6: Selamat malam.
4: Oke.
5: Dan teman Pro 2, itu dia obrolan kita malam hari ini di CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe channel YouTube RRI ND. Dan setelah ini kita akan ajak kamu buat bergabung bersama Pro 2 juga, untuk mengikuti Music Live Chat.

0: kenapa lo harus kayak gini?
1: Kayak Abang None. Kayak Abang None. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Yoi, ada kita berdua tentunya nemenin lo di malam hari ini ya. Ada Edit dan juga Elan.
1: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman Pro 2, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
0: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita udah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
0: Siapa ya? Nah,
1: penasaran gak sih? Penasaran banget. Jangan terlalu begitu.
0: Nanti
1: kelihatan bohong.
0: Oh iya, sorry.
1: Nanti kelihatan bohong.
0: Sorry.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin.
0: Bener.
1: Kan?
0: Betul. Bener. Ini adalah apalagi bridging-nya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yeah. Yang baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
1: Bagai kepompong.
0: Salah. Tapi ini ada romansa-romansa.
1: Waduh, udah sahabat romansa. Waduh, sulit nih.
0: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
1: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
0: Sebenarnya kamu suka gak sih?
1: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
0: Aku ngeliat kamu kok kayak beda ya.
1: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
0: Yes.
1: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811-800-105 atau kemana Dit?
0: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Martin Wiguna.
0: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus.
1: Yeah.
0: Harus terus-terusan juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya. Langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya teman Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna. Wow.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam, Bang.
2: Halo, malam.
0: Oh, yes.
1: Gila. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana? Luar biasa. Tadi macet, Bang?
2: Tinggal ngelangkah.
0: Oh iya, beneran.
2: Dekat kantor gue.
1: Oh bener. Gak jauh, gak jauh.
0: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin, yes, teman berdua. Tentang betul, single-single terbarunya ya.
1: Bener.
0: Tapi
1: bener,
0: selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih, Bang?
2: Ngantor sih.
0: Ngantor ya? Lu di bidang apa, Bang?
2: Musik juga.
1: Oh, musik juga. Oke, berarti gak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
0: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bukasur kalau lu tahu dulu.
0: Serius? Oh iya?
2: Serius.
0: Wow. Jadi dulu ada TK mini Pakasur, lu sama Bukasur ya berarti?
2: Iya.
0: Oh, gokil. Itu angkatan yang, oh jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
0: Salah. Itu Bukasur terus Papa Tebop ya kalau gak salah ya? Satu angkatan kan?
2: Yeah.
0: Oh gokil.
2: Wow.
0: Gokil.
1: Dulu nyanyi apa sama Bukasur?
0: Ingat gak?
2: Seorang Kapiten.
0: Serius?
2: Serius?
0: Oh gila.
2: Gue bikin ala gue.
1: Oke.
2: Belum lagu sendiri, enggak. Lagu orang cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
1: Oke, duet waktu itu.
0: Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
1: Wow.
0: Tahun 80.
1: Jangan terlalu 45. Jangan terlalu diperjelas.
0: Siapa tahu. Penasaran gue.
1: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya?
2: Iya.
1: Apa? Maksudnya siapa sih yang
0: ngenalin,
1: nyemplungin ke musik tuh siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu. Kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan.
1: Okay.
2: Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh seneng band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah, kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop.
1: Band-band
2: British Pop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
0: Oke. Jadi emang influencer lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Ya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
1: Emang musisi ya.
0: Jazz ya. Lebih spesifik jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
0: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
1: Benar.
0: Oh, belum ada, belum familiar waktu itu ya.
1: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya
0: gitu. Iya. Band tuh formatnya dulu ya enggak kayak sekarang lah ya. Enggak ada band pop dulu ya.
1: Iya,
0: benar.
2: Solois lah ya.
1: Solois. Benar. Alright.
0: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih, Bang ya.
2: Iya. Yeah.
0: Berjudul Gila Karena Cinta.
1: Ide.
0: Ini lagu yang lo tulis sendiri, Bang, atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
1: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
1: Oke. Baik. Kayak yang memperkasai ya kita yang nulis adalah Bang Martin nih.
0: Bang Martin.
1: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih, Bang?
2: Ini keempat.
1: Keempat ya?
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2002. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarin ini Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar. Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan sampai 100 ribuan. Gitu. Dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang. Sekarang juga alhamdulillah nih yang baru ini di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
0: Asik juga tuh.
1: Benar.
0: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk di promo ini.
1: Oke. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal Gila Karena Cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya, kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
0: Betul banget.
1: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman-teman

0: yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana, tetap Mambro 2. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Yeay. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah.
1: Itu namanya kepanjangan. Okay. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta. Nah, Crazy Because Love.
0: Gue
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Teman gue cowok, bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Okay.
2: Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Mm-hmm. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh,
2: okay. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri, bla bla bla bla. Uh-huh. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Ngungkaplah nih cewek. Okay. Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
1: Itu berat sih.
0: Itu nyesek banget.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Dia pikir cowoknya itu gak suka.
1: Iya.
2: Nah,
1: ya udah gue
2: move on. Iya kan, tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Iya kan, mendem. Soalnya gini, banyak yang bilang kan, kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Iya. Yeah.
2: Dalam menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo nggak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya. Yeah, kan? Betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin ya, misalnya lu suka sama cewek gitu. Hmm. Ceweknya balik udah pakai cincin ini batu kan, cincin.
0: Salah.
1: Bacan doko. Pakai cincin.
0: Ya, bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma satu dua orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
2: Iya, di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Bener.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Bener.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih. Tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan? Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi
1: pecah gitu kan. Iya benar.
0: Iya sih.
1: Gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Ya. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya, intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti-nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya?
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa, ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo gak mungkin dong.
1: Gak mungkin.
2: Nikung kan?
1: Waktunya gak bagus.
2: Iya, waktunya gak bagus. Nah, lo nunggu momennya, kalau dia gak putus-putus nasib.
0: Nah, itu bener. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah mutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu. Dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut bilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya.
2: Betul.
1: Dari Tuhan, jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, ya gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang juga.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Habis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
0: 10.
1: Boleh.
0: Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta. Yeah.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin udah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya. Dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Bang, jreng gitu.
0: Itu udah kayak, wah ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya kesana berarti Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerjasama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Gitu. Oke. Bener.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock.
1: Diem.
2: Bener-bener langsung skip deh.
0: Serius,
2: kaget lah. Maksudnya kan kok bisa gitu kan, berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Iya,
2: gitu. Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lu kalau bener cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihan ya. Iya, semoga teman lu bisa menemukan ini.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya
1: maunya ku diri. Dewasa. Alright. Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta. Gak usah
0: semua-semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin.
1: Yoi.
0: Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Bener-bener. Dan
1: kata dia apa gitu? Bang,
0: oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat
1: Bang
0: Pada Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang,
1: Sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran Bang?
0: Ada pikiran, ada bayangan gak? Kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pier Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pier Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini, Perunggu sama Four Events.
1: Wah! Oke.
2: Keren sih menurut gue,
0: Gokil. Tapi berarti lu juga dengerin lo, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang ya? Ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya, kalau menurut gue ya, versi gue, itu kayak 2000-an, band-band
1: sebenernya
2: 2000-an.
1: Ya.
2: Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya, bener.
2: Keren menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an ya.
2: Iya, musik.
0: Bener.
2: Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya. Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya, kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Bener. Alright.
1: Gitu, thank you ya Hawa ya,
0: udah
1: bertanya.
0: Bener. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksi?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan, dapet
1: ini cerita
2: gua,
1: ya.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone. Pas record di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan, di kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin gak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, yeah, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit.
1: Yeah.
2: Itu intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, yeah, benar.
2: Sementara gue orang yang senang intro.
1: Yeah,
2: sama di tengah ada interlude.
1: Iya, yeah. Solo gitar kalau bisa kan.
2: Iya, gitu. Nah, sekarang gimana kita usahain supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel.
1: Gitu, oh, kan?
2: Gitu.
1: Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada.
1: Ya?
2: Tetap ada, akhirnya gue paksa.
1: Ya udah, ya udah.
2: Ada ego-egonya
1: tetap langsung gitu. Ada idealismenya tetap ada ya.
2: Tetap ada, cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin si nada chorus refrennya.
1: Oh.
2: Gitu. Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja ya, benar.
1: Oke,
0: iya
1: sih. Oke. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen yes. 2000-an formulanya ya dengan gitu. Masih ada interlude. Ini sih menurut gue penting ya, karena enggak semua orang sekarang terutama gitaris ya, kadang enggak bisa solo gitar ya zaman sekarang, enggak beda kayak dulu ya.
2: Iya, kalau yang penting tuh buat di live di panggung. Jadi gue bisa minum dulu kalau
1: itu.
0: Nafas dulu, nafas.
1: Sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan? Ya kan? Ya gitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya, bareng sama Bang Martin dan katanya bakal ada live session lah ya habis ini ya.
2: Boleh
0: ya. Oke, okay, let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke.
0: Jadi buat kamu pastiin, buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman Bro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin, yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan, bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
0: Oke.
1: Ya, kalau lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat bener. Silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
2: Kena, sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dendros mau enggak?
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya. Dokcin ya.
2: Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang?
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV.
2: Kemarin,
1: ya?
2: Langsung MV. Nah, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini.
1: Oh,
2: biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lo katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
0: Nah,
2: itu sih, lo dengerin lagu ini, lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal.
1: Gitu.
0: Ruin your friendship, bro.
1: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda nggak sih kayak?
0: Oh iya juga ya.
2: Iya, cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan. Akhirnya bener. Tadi balik lagi ke tagline tadi. Yeah. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah, itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lo punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayak orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lo yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Kan bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
1: Nyindir-nyindir.
0: Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Dalam. Tolong di klip ya. Tolong di klip ya bagian itu. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung edit
0: yes.
1: Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright. Terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes. Thank you banget Bang.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yo, ay, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single sini.
0: Oke.
1: Single
0: lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya.
1: Oke. Okay.
2: Lebih galau lagi lah nih.
0: Ayy, sedap.
1: Boleh.
0: Oke, nanti tunggu aja ya. Single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM. Kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
1: Oh, alright. Yeah.

0: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro
1: 2. Teman-teman Pro 2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
2: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
1: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.

0: teman Prodia FM NDN. Good night buat kamu ya yang masih terjaga, maybe yang lagi nongkrong ya kreativitas atau betul, lagi berduaan sama papine alias pasangannya.
1: Apa?
0: Papine. Papine kan orang Jawa.
1: Oh, papine. Nih, papine.
0: Oh ya, papine. Ampun, Mas Bay. Please ya. Papine.
1: Yes.
0: Oh my God, sekarang jam berapa? 21 yeah. lebih 4 menit yeah. teman Pro 2 mm. ya. Dia berubah jadi cewek jadi, Jawa.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay,
1: ayu ya. Tenang.
0: Oh my goodness. Please tolong
1: tidak
0: panggil.
1: Tidak cocok saya. Tidak cocok. Aura ketimurannya kental ya. Kalau Katrita di jam seperti ini tuh biasanya ngapain? Buat apa?
0: Kalau di jam 9. Seperti ini tergantung. Kalau lagi rajin-rajinnya menuliskan sesuatu.
1: Oke.
0: Kalau
1: journaling.
0: Yes, kalau lagi malas-malasnya adalah nonton drama.
1: Saya juga lagi. Paling baca-baca info terus sudah ya, nonton. Nonton itu.
0: Nonton. Apalagi kan sekarang zaman-zamannya drama. Kemarin drakor, kemudian yeah. beralih ke Dracin.
1: Oh.
0: Dan sekarang beralih lagi ke drama AI.
1: Oh, drama AI.
0: Iya.
1: Apa seru drama AI?
0: Seru tahu ceritanya. Saya bukan ini ya, tapi lebih seru ke ceritanya kayak apalagi kalau yang misalnya ceritanya itu tentang kayak film-film, sorry, film lagi, drama-drama yang berantem hebat gitu.
1: Oh.
0: Apa sih istilahnya itu?
1: Suka sama action-action.
0: Action, yes. Film action, kayak tembak lah, mafia gitu kan. Itu kayak menantang.
1: Cewek-cewek jahat ya.
0: Iya sih.
1: Iya, tapi lebih seru lagi kalau teman Prodia di jam sekarang tuh gabung sama kita.
0: Betul.
1: Untuk cerita penutup hari, untuk ngobrol yes. sama kita. Karena malam hari ini kita mau bahas sesuatu yang relate, super duper relate sih kayaknya.
0: Sangat
1: ya.
0: Sih ini ya
1: yes.
0: Apalagi buat kamu yang merasa hidup kamu tuh terjepit di tengah-tengah
1: yeah.
0: yang kita kenal dengan istilahnya itu adalah sandwich generation.
1: Tapi bukan sandwich yang ada kejunya
0: oh,
1: ya,
0: bukan.
1: Ini sandwich yang tidak bisa dimakan di yeah. tengah malam kalau lapar dan pengen yeah. itu tidak
0: karena
1: bisa,
0: dia terjepit sama cicilan, dia terjepit sama tagihan,
1: waduh,
0: dia terjepit sama harus memikirkan masa depannya, masa depan keluarganya, nah. masa depan adik-adiknya.
1: Nah, berarti yeah. tumpuan pilarnya adalah
0: yes.
1: dia ini.
0: Makanya kenapa dinamakan sandwich generation.
1: Nah, itu kita mau bahas tentang itu. Kenapa sampai kayaknya seperti yang sudah kita bahas di minggu lalu ya, Katrina bilang bahwa istilah-istilah itu tuh baru muncul sekarang, tapi yeah. yang terjadi itu sudah terjadi.
0: Terjadi.
1: Sebelum-sebelumnya ya, makanya sekarang tuh kita baru tahu sandwich generation tentang gaji itu, pembagian keuangan
0: iya.
1: istilahnya kayak dialah yang di apa ya, sebagai tanggung jawab tuh dialah
0: iya,
1: yang menjadi
0: tulang
1: fondasi
0: punggung. Tulang kalau dulu kita bener. Biasa bilangnya kan tulang punggung
1: iya,
0: keluarga
1: tulang
0: tapi
1: keluarga.
0: Sekarang berubah menjadi sandwich generation.
1: Nah itu nih
0: kan.
1: Yes, yes. Jadi kita mau bahas ya nanti ya. So anyway, buat teman produser siapa tahu yang merasakan hal yang sama, pengen sharing juga. Oh,
0: betul.
1: Kakak ternyata saya ini sandwich generation. Mau cerita nih ke Kak Trita atau Kak Priska, bisa di line WhatsApp kita 082147650422. Kita sedikit lagi mau live juga kan di TikTok.
0: Iya, sudah atau
1: nah, okay, prepare.
0: Okay. Sabar ya, kamu tuh harus yes. selalu sabar yeah, Pik sama Mas Bay ya. Ya.
1: Tolong ya, Kak.
0: Iya, karena okay. Mas Bay itu sudah sesabar itu dengan kalian. Kurang yes. baik apa coba teman Pro 2 ya. Oh my God, saya yakin sekali kalau misalnya Mas Bay punya pasangan, mereka yang patah hati ya.
1: Ya, jadi itulah kita harus pelan-pelan dulu, yes.

0: pikir yang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Mam Pro 2, welcome di cerita penutup hari.
1: Iya, masih bersama kami berdua di sini. Yang ternyata Pika ini punya fans. Ya, namanya Fit.
0: Aduh, 69. Di announce di sini ya Kak, ternyata sih ya.
1: Kalau slim fit jadinya itu ya ukuran baju.
0: Ah, itu tidak. Okay. Itu tidak ya.
1: Aduh. Malam hari ini kita masih ngobrol tentang sandwich generation, teman Pro 2 ya. Bagaimana, yes. Apakah kamu juga menjadi bagian dari sandwich generation, atau mungkin kamu punya kisah atau punya cerita dari teman, sahabat, atau maybe keluarga yang punya punya status
0: pengalaman,
1: punya pengalaman, yes. Ya kan, atau kamunya sendiri, bolehlah gabung bersama kami berdua malam hari ini.
0: Tapi maybe teman Pro 2 mungkin masih asing sama sandwich generation itu.
1: Betul.
0: Jadi sandwich generation itu seperti yang tadi sudah Kak Tritas bilang ya, bahwa kita tuh kayak terjepit di antara dua hal, tanggung jawab dan juga kewajiban itu.
1: Betul.
0: Lebih kepada keuangan. Faktor-faktornya bisa banyak ya, Katrita, siapa penyebabnya juga banyak. Dan kira-kira siapa saja yang masuk nih ke dalam sandwich generation? Ada banyak sumber. Ternyata sandwich generation itu terjadi pada individu, baik wanita ataupun pria, siapapun itu, yang berada dalam rentang usia 30-60 tahun.
1: Okay.
0: Kira-kira.
1: Tapi ada juga yang bilang
0: realitanya,
1: 20-30 tahun,
0: ya, secara realitanya. Atau mungkin belasan tuh sudah misalkan harus putus sekolah untuk bekerja.
1: Bisa,
0: gitu.
1: bisa
0: jadi realitanya
1: bisa. Pada situasi-situasi tertentu, teman Pro 2, bisa seperti itu. Kalau dulu, zaman dulu orang biasa bilangnya tulang punggung keluarga. Kalau sekarang sandwich generation, ya. Ah, seperti itulah teman Pro 2 ya. Mana harus biayai diri sendiri, ya kan? Mana harus biayai keluarga,
0: adik,
1: ya kan?
0: Bapak, mama.
1: Betul.
0: Yes. Itu ya.
1: Pokoknya gitu. Syukur-syukur ya kalau misalnya cuman orang tua atau adik yang kita masih sekandung nih ya, yang masih satu rahim yang sama lah gitu kan, dari rahim mama gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kita harus membiayai ponak kan, ya kan, kalau misalnya kita harus membiayai sepupu kita,
0: om tante kita,
1: kayaknya itu wow juga sekali, teman
0: lumayan hektik ya. Tapi kita juga mau sampaikan bahwa kenapa sih ada sandwich generation, penyebabnya tuh apa? Kalau dari pribadi saya, bisa juga teman produk tambahkan, lebih kepada ekonominya, mengatur
1: bisa
0: keuangannya
1: jadi.
0: Itu itu juga kesiapan secara keuangan juga. Terus dituntut sebenarnya ada hal-hal yang kayak relasi, terus akhirnya mungkin sendiri karena orang tuanya sudah tidak ada. Itu juga secara realitanya tuh terjadi
1: seperti itu. Gitu,
0: seperti
1: tapi
0: itu.
1: Kalau kita lihat ya, mungkin kalau faktor ekonomi itu bisa jadi salah satunya. Kenapa kemudian dia berada pada situasi sebagai sandwich generation, teman Pro 2 ya. Jadi setuju sih itu. Rata-rata hampir karena itu ya.
0: Secara umumnya
1: bahwa kondisi yang pada akhirnya memaksa dia untuk menjadi seorang sandwich generation. Tapi biasanya tuh kan hanya yang terjadi itu adalah begini. Saya pernah melihat salah satu teman saya, Pik, dia tuh, mereka tuh bersaudaranya tuh ada 5.
0: Okay.
1: Jadi ada 5 orang bersaudara. Tapi yang saya anehnya, dia ini kan anak kedua, tapi justru yang dia ini yang dijadikan sebagai tulang punggung keluarga, sandwich generation.
0: Apa kakaknya sudah berkeluarga?
1: Yes, kakaknya sudah berkeluarga. Dianya belum gitu kan. Mungkin itu juga sih, kayak kakaknya berkeluarga. Tapi kan sebenarnya kalau menurut pendapat saya secara pribadi, kan bukan tanggung jawab dia seorang juga sih
0: sendiri,
1: sebenarnya
0: begitu,
1: ya kan. Harusnya kan
0: sama
1: kakaknya
0: juga.
1: Walaupun sudah menikah, tapi setidaknya harus punya tanggung jawab juga kan buat keluarga gitu.
0: Banyak sih kalau dari saya tuh punya teman satu, karena memang dia sendiri terus ikutlah sama mamanya, terus harus membiayai adik-adiknya, membiayai neneknya juga. Ya, nenek dari ayahnya. Karena mamanya bukan asli sini. Oke, akhirnya menjalani kehidupan itu. Dari kita kuliah tuh sudah mulai. Menjalani namanya sandwich generation.
1: Ada juga yang menjadi sandwich generation itu selain tadi ya, karena memang tuntutan. Tapi ada juga yang memang karena itu keinginan dari dirinya sendiri.
0: Oh.
1: Kayak dia merasa kalau dia tidak membantu orang tuanya, dia tidak membantu keluarganya, membantu saudara-saudaranya, dia merasa menjadi orang yang paling tidak bertanggung jawab gitu. Paham tidak sih, kayak
0: paham.
1: Saya sudah disekolahkan nih sama orang tua saya.
0: Jadi gitu kan? Adalah timbal balik.
1: Jadi tugas
0: balik.
1: Saya, gitu. Ada yang punya perasaan seperti itu, kayak misalnya, oh ya saya harus. Jadi sandwich generation-nya itu bukan karena dituntut, ya kan, tapi karena memang itu keinginan dia secara sendiri. Pribadi gitu untuk menjadi berada
0: sandwich
1: di posisi
0: generation itu,
1: generation.
0: Mau cowok ataupun cewek, ya kan, itulah ini, tadi ya teman Produa.
1: Ini ada yang sudah gabung, ada Fit 69 lagi.
0: Halo.
1: Ini program apa namanya? Produa Live TikTok. Yes, kan kita lagi live. Sekarang kita lagi
0: live kak ini sekarang ya kak. Terus ada katanya, hai semoga semangat. Aduh,
1: semangat,
0: tidak bisa baca saya dari sini.
1: Dari Oh my god.
0: Oke, thank you kakak. Lupa nama kamu join. Lupa nama kamu. Usernya lupa nama kamu. Oke, it's okay ya kalau lupa nama
1: ada
0: kamu.
1: Ada dari Fit 69. Ih, Priska bijakna, tilama OTW durian ya. Usir. Kami usir ya.
0: Ada Om Roy kak di depan itu, ada Om Roy. Ada Om Roy. Harus lewat Om Roy dulu kak Fit. Baru bisa ke sini begitu. Yes. Kita masih bahas ya tentang sandwich generation, tapi kita ke lagu dulu. Ada Bernadia dengan Rapunzel.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Malam Pro 2, balik lagi sama kita berdua di malam hari ini, malam spesial untuk weekend besok.
1: Iya,
0: senang kan besok,
1: terasa, ya?
0: Biasanya libur.
1: Iya. Tapi kita harus bekerja.
0: Iya, beda kalau iya. Kita.
1: Oh ya, ini kita mau kasih tahu ke teman-teman Bro 2. Yeah. Besok itu kita live langsung dari SMA Katolik Fraternandau. Dia happy sekali karena itu alma maternya.
0: Yes, akan bertemu lagi dengan guru-guru di sana.
1: Betul.
0: Yes. Tapi kalau fraternya tidak dapat, ini
1: ya,
0: frater beda lagi.
1: Baru ya,
0: yes.
1: Baru beberapa minggu
0: itu,
1: katanya.
0: Apa kak, cerita feelingnya tuh apa ya? Kayak sesuatu yang menyenangkan, tapi juga kayak lebih rindu gitu, rindu tapi sedih.
1: Sedihnya ya? Kenapa?
0: Mix feeling, iya karena itu teman-teman yang di waktu itu, waktu SMA itu.
1: Gitu. Yes. Siap, aku ingin melihat air mata.
0: Kalau tidak sampai air matanya jatuh, saya ambil air, saya tetes dulu.
1: Tetes ya, pura-pura.
0: Terus Kak Irin lihat.
1: Drama kehidupan ini ya.
0: Yes.
1: Jadi buat teman-teman yang besok mau gabung juga, kita pastinya kita live di channel YouTube RRIND, kita live juga di Terestrial, kita live di TikTok juga.
0: Bener,
1: yes, TikTok juga. Pokoknya semuanya kita usahakan buat live teman Bro 2 ya. Nah, ini ada yang gabung malam hari ini dari Rizky.
0: Kak Rizky, hello.
1: Yes. Dia bilangnya gini, saya anak pertama, bapak saya pensiun dini, adik masih SMA. Tiap kali mau beli sepatu baru harga 200 ribu buat kerja, tangan saya gemetaran karena merasa egois, padahal itu pakai uang saya sendiri. Nah, kadang tuh itu dilemanya tuh di situ. Kayak misalnya, aduh saya mau membeli apa yang kita inginkan ya, atau misalnya kebutuhan juga tuh pasti kita akan berpikir gitu. Kalau
0: berpikir berkali-kali, padahal sebenarnya kita memang butuh.
1: Kayak kita
0: butuh.
1: Merasa bersalah kalau misalnya uang itu kita keluarkan untuk
0: dirinya kita.
1: Diri kita
0: Iya ya.
1: Halo Laura, thank you so much sudah enjoy malam hari ini di live TikTok kita ya.
0: Ini lumayan banyak ya yang live juga kakak Laura. Terus tadi kakak Fitnya sudah pergi kah? Karena tadi kakak Irin memang diusir. Aduh, halo kakak Gemini ya. Jadi buat kakak
1: jangan
0: semuanya,
1: baper lah.
0: Jangan baper kak Fit, ya kan? Itu hanya bercanda, itu hanya vura-vuranya kita anak ND.
1: Iya, kamu tuh jadi laki-laki harus bermental baja ya kan.
0: Ya berarti sandwich generation ini dan juga ada yang merasa beban ekspektasi orang tua yang seperti yang Kak Tritas bilang tuh merasa bersalah karena itu. Mungkin orang tua berekspektasi, oh iya sudah selesai kuliah, artinya kamulah yang membiayai kami.
1: Iya
0: ketika
1: sih.
0: Kami sudah usia senja tua, ini kamu gitu. Kamulah yang membiayai kami. Dan ekspektasi-ekspektasi orang tua itu kalau kita tidak kabulkan atau tidak terrealisasikan, itu jadinya kitanya yang stema. Iya kan, kita yang
1: kita yang susah itu, kemudian apa ya kadang. Nah ini yang agak kalau pendapat saya secara pribadi sih agak keliru ya teman Pro 2, kalau misalnya kita sebagai anak tuh kayak setelah disekolahkan wajib hukumnya buat membalas kebaikan orang tua gitu kan. Padahal kalau menurut saya pendapat saya secara pribadi ya memang tugas orang, tanggung jawab orang tua itu kan kepada anaknya itu salah satunya dengan menyekolahkan ya kan, sampai di batas kemampuan mana masih-masih yang orang tua bisa ya kan, karena tiap orang punya batas, tiap orang tua punya batas kemampuan yang berbeda-beda gitu. Tapi bukan berarti kemudian anak dijadikan sebagai apa ya, mesin penghasil uang. Nah itu kalau buat saya
0: ini hal yang harus diubah nih mindset ini begitu ya. Apalagi kita kalo, juga di sini budayanya seperti itu kan Kak Tritas.
1: Kayak misalnya kalau anak itu berbakti ya, memang seharusnya begitu kan. Sebagai anak kan kita harus berbakti kepada orang tua. Tapi kemudian jangan sampai ya kan ada orang tua yang punya pikiran kemudian anak itu dijadikan sebagai mesin uang gitu kan, untuk membantu keberlangsungan
0: merasa bertanggung jawab gitu, atas kebahagiaan.
1: Bertanggung jawab iya, tapi kalau menurut saya kalau bertanggung jawab itu sampai bertanggung jawabnya penuh, kayaknya berat juga sih
0: itu,
1: jadi
0: berat
1: anak
0: juga,
1: ya kan?
0: Jadi jadi dirinya begitu ya. Nah ini ada yang chat nih kata Kak, ada yang komen, Kak kenapa sekarang jarang banget ya dengar instrumen rayon Pulau Kelapa di tengah malam?
1: Oh iya. Oh,
0: apa pernah Kak Tritas?
1: Iya.
0: Saya kan sampai di sini saya belum pernah nih. Kak, sorry
1: kemarin
0: sekali.
1: Rayon
0: Pulau Kelapa tuh saya belum dapat. Itu di tahun berapa?
1: Iya, itu memang itu tahun-tahun berapa ya? Saya belum masuk di sini kayaknya itu rayon Pulau Kelapa. Kemudian ada lagu yang pernah dengar tidak? Bawa kabar dan senandung rindu.
0: RF.
1: Bersama RRI. Nah,
0: itu kayak era 2045 apa 2000? Iya, 2045 begitu ya. Yes. Sudah tidak Kakak, sorry okay. Instrumennya. Kita ganti dengan instrumen
1: tapi
0: lain.
1: Tapi yang masih ada dari dulu sampai sekarang yang terus bertahan di folder kita tuh Love Ambon ya.
0: Love Ambon. Love Ambon sampai dengan saat ini masih
1: kita gunakan.
0: Tertata rapi di sini nih Kakak.
1: Hai, okay. Selamat malam buat Pak Petrus V, buat
0: Halo
1: Indah yes. juga. Oke, ini sudah ada yang bergabung lagi nih malam hari ini. Ada dari siapa? Safi.
0: Halo Kak Safi.
1: Safi request lagunya Dewa 19 yang kangen.
0: Cocok sekali nih kalau kita dengar malam-malam kangen seseorang nih, cocok sekali ya, kangen someone. Kita carikan dulu untuk Kak Safi. Nah, Kak Safi ini for information, ini teman produ yang setianya parah ya Kak, setia selalu untuk request lagu dan kadang juga cerita-cerita Kak Safi. Kita malam ini kita bahas tentang sandwich generation, mungkin Kak Safi ada ceritanya bisa sharing ke kita di malam hari ini. Dewa 19 kangen, ini sudah featuring sama Yura Yunita, Dewa 19 kangen ini. Yes. Oke, kita putarkan ya untuk Kak Safi.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

0: masih ini
1: terjaga
0: bertahan, ya.
1: Terjaga ya, ada yang masih terjaga. Ini kita mau announce dulu, ada seseorang nih katanya mau kirim salam buat cinta pertama di SMA 16 tahun lalu. 16 tahun lalu 2000 berapa Kak Tritas ya?
0: Ini 16 tahun lalu 2000 berarti
1: 2000 berapa ya? Tolong matematika di sini kita iya,
0: 2016 ya?
1: 2016 10 tahun.
0: 10 tahun.
1: Tambah 6 lagi. 16 kurang 6
0: 2010
1: iya. Cinta pertamanya SMA dan katanya tuh mau kirim salam. 2010 benar 2010. Sorry ya kakak, ini malam-malam kita lumayan loading.
0: Boleh
1: isi spill
0: ya namanya yes. Siapa atau
1: mau
0: atau kamu bisa sebut ininya saja sih.
1: Iya.
0: Inisial saja, inisialnya. Depan yes. Apa, belakang apa? Roti yes. Kukus ya, yeah. Isi kacang.
1: Oh iya, yeah. Siapa tahu ada yang dengarkan atau orang tersebut dengarkan di yeah malam hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Kita bahas ini, tentang sandwich generation. Ini ada yang gabung yes. Kak Trinitas tapi tidak mau disebutkan namanya, tidak mau di-spill. Ini anonim saja. Kak Priska, Kak Trinitas, saya mau curhat. Saya berumur 23 tahun. Sekarang saya jadi tulang punggung keluarga. Bapak sudah tidak bekerja, mama juga hanya di rumah. Sementara adik saya masih bersekolah. Setiap kali saya gajian, saya sebenarnya mau menyisihkan sedikit buat diri saya. Saya pengen beli sepatu, pengen nongkrong dengan teman-teman, atau saya pengen sekedar makan enak atau makan makanan yang lagi viral. Tapi selalu ada kebutuhan keluarga yang harus saya dahulukan. Pernah satu malam saya menangis karena saldo rekening tinggal sedikit, sementara besok saya harus bayar uang sekolah adik saya. Yang bikin saya semakin berat, saya baru dapat tawaran kerja di luar kota dengan gaji yang lebih besar. Saya mau ambil karena ini kesempatan untuk masa depan saya. Tapi mama bilang saya jangan pergi, siapa yang bantu keluarga nanti. Saya sayang keluarga kakak, tapi jujur saya juga capek. Kadang saya merasa umur baru 23 tapi hidup saya seperti menuntut untuk sudah punya jawaban atas semuanya. Saya takut kalau memilih pergi saya dianggap sebagai anak yang tidak tahu diri. Tapi kalau saya tetap di sini, saya takut suatu hari saya justru menyalahkan keluarga karena mimpi saya tidak bisa capai. Menurut Kak Priska dan Kak Trinitas, apakah salah kalau sekali saja saya memilih untuk diri saya sendiri? Kakak semangat ya.
0: Tapi sebetulnya tidak ada yang salah sih ketika kamu lebih mendahulukan diri kamu sendiri, karena yang bertanggung jawab atas hidup kamu itu adalah diri kamu, ya kan? Setelah kamu dewasa, ya kan? Walaupun mungkin tanggung jawab sebenarnya tanggung jawab orang tua itu akan selalu ada, bahkan sampai ketika anaknya menikah nanti. Ketika anak menikah itu akan menjadi
1: tanggung jawab pasangannya,
0: perempuan kan, itu sudah pasti akan menjadi tanggung jawab pasangan kita gitu. Tidak masalah sih, maksudnya begini ya, kayak yang jadi keprihatinannya adalah ketika dia ingin mengejar sesuatu yang lebih baik, justru orang tuanya malah melarang.
1: Iya. Mungkin sebenarnya tidak langsung melarang, tapi dengan rayuan kayak jangan pergi dulu, kami ini sudah tua di sini sendiri. Tapi kalau sekarang ini yang kakaknya harus putuskan, mungkin bisa berpikir untuk mengambil kerjaan itu di luar kota.
0: Iya sih, kenapa tidak dicoba gitu.
1: Yang pertama, cari kerja susah nih secara realita. Terus yang kedua, kesempatan itu mungkin tidak datang lagi. Makanya kakak sebenarnya utamakan itu dulu dengan komunikasinya dengan orang tua. Mungkin bisa untuk pergi tapi okay, masih pulang lagi ke sini. Dan ya mungkin kan? Masih kirim-kirim mungkin rezekinya. Pasti, pasti seperti itu
0: misalnya,
1: kan?
0: Iya kan? Kalau misalnya tidak. Ternyata pekerjaan yang baru itu adalah pekerjaan yang cukup menjanjikan, iya kan?
1: Semangat.
0: Dan kamu ingin sekali untuk bisa
1: coba
0: menerima atau mencoba kamu ingin sekali untuk bisa diterima di situ, kenapa tidak untuk mencoba gitu kan? Toh kita kalau sampai pada akhirnya kita akan berpikir toh semua kita itu perlindungannya kita itu tuh cuma Tuhan kan?
1: Tuhan dan diri kita
0: Tuhan
1: sendiri
0: dan
1: pada
0: diri kita
1: nantinya.
0: Sendiri ya kan? Mau kita dekat sama orang tua kita sekalipun kalau memang ternyata
1: fasenya
0: Tuhan menginginkan ada sesuatu yang mungkin saja sampai pada akhirnya ada hal buruk atau apa tuh kan, ya memang itu sudah seharusnya
1: sudah takdirnya,
0: kita tidak tahu gitu kan. Mungkin itu lebih kepada apa ya, kayak ketakutan orang tua saja sih, ketakutan, mungkin jauh bener-bener. Atau mungkin karena mereka sudah terlalu merasa bergantung gitu kan
1: pada kakak ini,
0: pada kamu gitu.
1: Kakak tetap semangat ya, mungkin bisa komunikasi terus, bicara terus dengan pemahaman-pemahaman biar ya, orang tua tuh pasti ya, pasti dengan sendirinya tuh oh iya ya bisa nih untuk anak saya pergi ya, dan ini kan juga kebaikannya.
0: Betul, dan coba pilih kata-kata yang paling tepat
1: ya
0: untuk menyampaikan tujuan keinginan itu, kamu keinginan atau itu. Mencapai tujuan itu kamu ya, ya sih. Jadi
1: semangat, Kak.
0: Jangan sampai kalau misalnya, kalau saran saya sih kalau misalnya kamu ingin menerima itu sebaiknya dicoba saja. Mungkin dengan jalan ini kamu perasaan kamu itu akan jauh lebih ringan ya, gitu kan.
1: Ada satu beban yang kayaknya terlepas
0: gitu
1: dari kamu nih. Semangat ya, Kakak. Shout out buat kakaknya dulu. Nah, ini Katrita sudah dibalas nih sama Kakak. Seperempat roti kukus. Entah, saya sudah berkeluarga dan dia pun sama, Kak.
0: Ya sudah.
1: Oh, sudah.
0: Kalau sudah berkeluarga urus keluarga masing-masing roti kukus ya.
1: Roti kukus. Entah dia sekarang di mana saya tidak tahu, Kak, tapi apa ya, Kakak ya?
0: Namanya cinta pertama susah dilupakan. Kata siapa?
1: Inisial S. Bisa. Ini kalau Kak keluarga Kakak
0: berarti
1: tahu
0: sebenarnya. Sebenarnya yeah. Roti kukus, kamu masih punya perasaan sama dia, begitu ceritanya.
1: Oh, begitu, secara tidak langsung.
0: Secara tidak langsung.
1: Astaga, ya kan? Bercanda.
0: Kalau misalnya kamu tidak punya apa ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kayak misalnya berarti sama pasangan
1: atau mungkin cuma mengingat saja nih. Ini Kak Roti Kukus harus klarifikasi. Ini mungkin hanya mau jalin silaturahmi ataukah masih ada perasaan yang belum selesai nih, Kak Roti Kukus. Harus kasih pemahaman dulu biar kita tidak.
0: Katanya cinta pertama susah dilupakan.
1: Ah, tidak juga.
0: Kalau kamu juga benar-benar
1: bisa
0: mencintai gitu kan pasangan kamu yang saat
1: sekarang
0: ini.
1: Ya kasihan lah pasangannya sekarang malah Kak Priska cantik
0: masa dia mencintai kamu kan, iya kan Pi? Kayak misalnya istri kamu di sini setiap hari mengingat kamu ya, terus kamunya malah ingat cinta pertama
1: ya. Kalau cewek kan nih apa, cewek apa cowok, bro kalau cewek ditahu, tapi kalau cowok kebanyakan mereka apa ya, karakteritas itu bacanya tidak kelihatan mereka apa?
0: Kalau cewek masih ditahu, sendiri. Tapi kalau cowok-cowok kebanyakan mereka masih sendiri.
1: Karena masih pikir keluarga. Oh, sandwich generation tadi.
0: Iya. Yeah. Kita balik lagi ya, bro, ke sandwich generation. Kalau cewek ditahu, tapi kalau cowok kebanyakan mereka masih sendiri karena masih pikir
1: biaya keluarga. Itu, keuangan itu. Terus siapa nih yang kalau saya nikah nanti, apalagi cowok-cowok kan kakak dia akan menjadi tulang punggung keluarganya nanti juga. Ini nanti siapa yang menggantikan dan pikiran-pikiran itu pasti akan ada dan muncul terus.
0: Kalaupun
1: gitu.
0: Seperti itu setidaknya harus mendapatkan pasangan yang memang paham. Kan dengan kondisi kamu. Jadi kemudian kalaupun misalnya kamu memang kamu menjadi sandwich generation atau tulang punggung keluarga ya kan, coba apapun keputusan kamu, tindakan atau hal-hal apa yang ingin kamu ambil, coba diskusikan dulu bersama dengan pasangannya. Jadi jangan sampai kemudian timbul
1: konflik baru
0: di tengah keluarga kamu.
1: Gitu.
0: Ya, hanya karena kamu menjaga keluarga kamu yang sebelumnya ya, orang tua,
1: adik-adik
0: kamu, ya kan?
1: Sepupu-sepupu.
0: Sampai kamu melupakan sebenarnya ketika sudah menikah tuh sudah harus ada batasan sejauh mana saya bisa membantu atau mendukung keluarga saya. Tetap yang jadi prioritas ya harus keluarga inti kamu, istri atau suami dan juga
1: dan anak-anak
0: kamu karena mereka yang benar-benar membutuhkan kamu saat ini gitu kan. Kalau misalnya kamu kemudian harus membiayai adik kamu, ya kan, atau orang tua kamu, ya it's okay sih, tapi kan
1: tidak sepenuhnya
0: deh. Ketika adik atau ini sudah punya pekerjaan, sudah ini ya, stoplah buat menjadi tulang punggung gitu kan. Coba dibagi-bagi gitu. Jadi tanggung jawab itu ke adik, ya kan, ya, ke kakak kamu, ke yang lainnya gitu.
1: Jadi bagi-bagilah beban itu ya, jangan pikul sendiri nih. Ya. Kalau cowok saya masih sering curhat ke teman ceweknya tentang hubungan kami, itu normal tidak? Aduh, pertanyaannya.
0: Sebenarnya kakak Priska yang susah melupakan.
1: Ah, siapa bilang tuh? Itu siapa yang bilang itu? Itu kayaknya teman saya ya.
0: Kak,
1: exit proses, Kak, di proses melupakan.
0: Tersalah-tersalah, B aktif, tipe apa?
1: Ah, tidak tahu kakak apa itu artinya itu? Apa.
0: Okay. Kak, kalau
1: itu Kak Pritas,
0: ke teman ceweknya tentang hubungan kami, itu normal atau tidak?
1: Cowok saya masih sering curhat ke teman ceweknya. Sekali-sekali minta pendapat sesama perempuan, okay. Tapi kalau sudah berlebihan sampai apa ya, kayaknya tidak perlu deh.
0: Iya sih, kayaknya
1: saya akan marah ya. Akan keluar singa ini ya.
0: Ketahuan kan, saya tidak kami mau. Tipe cewek yang seperti apa kayak.
1: Ya. Ya, sesabar-sabarnya cewekmu pasti marah.
0: Marah lah.
1: Sesabar-sabarnya kakak sebagai perempuan pasti kakak kayak. Kenapa harus cerita kepada teman cewek itu? Iya, mending kan?
0: langsung tanya kan, kenapa kamu marah atau kenapa tadi kamu bersikap seperti itu? Kenapa harus mencari tahu pasangan kamu ke orang lain?
1: Apalagi orang itu tidak kenal sama cewek kamu, kakak.
0: Mungkin
1: jangan
0: kan,
1: ya, marah.
0: Cewek kamu marah ya kan? Ya tidak sih. Kayak misalnya cewek kamu marah kenapa? Kemudian ketika kamu tanya ke teman kamu itu, dia punya jawaban yang
1: lain.

0: kamu, hmm, terus kamu curhatnya ke lawan jenis. Ketika muncul rasa nyaman di situ, ya sudah, mendingan kamu tanya langsung kan. Ya, yeah. Kamu tanya ketika pasangan kamu marah, kamu bisa tanya kenapa kamu marah.
1: Gitu. Nah, itu.
0: Dari waktu yang baik.
1: Oke okay deh, kita akan lanjut lagi ya. Kita sampai di jam 11 ya. Priska dan Katrina mau ngobrol tentang cinta penutup hari dan sandwich generation. Ini Kak Luis. Halo yes. Kak Luis.
0: Kelihatan
1: berpengalaman
0: sekali.
1: Kami berdua, yes. Apalagi Katrina lebih berpengalaman lagi. Ya, yeah. Kak Luis mungkin ada cerita tentang sandwich generation, ada temannya atau ada hal-hal yang mau Kakak sampaikan tentang sandwich generation, bisa
0: jadi
1: untuk gabung
0: keluarga, yes, bisa buat gabung.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan. Udah langsung jadi pelupa.

0: pertama tapi punya hari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
0: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Oke.

0: Masih di cerita penutup hari ya bareng okay. Priska dan juga
1: Trinitas.
0: Yes. Kita tadi sudah bahas
1: jangan
0: tentang
1: lupa Mas
0: Ben. Ah ya, boleh. Saya takut kalau saya sebut namanya dia merujak.
1: Kayaknya namanya merajuk. Banyak ya.
0: Bale
1: Mas Bay. Yes. Pokoknya setiap orang di studio panggil. Itu panggil Mas
0: saja.
1: Iqbal tuh
0: Bal, Bale, ya. Iqbale,
1: Bal,
0: Bay, Mas Love,
1: Mas,
0: Mas dan Love.
1: Oh, ada yang panggil.
0: Ya, siapa tahu.
1: Oh
0: ya,
1: oh, ya. Siapa tahu.
0: Mungkin nanti ya. Boleh. Dan tadi kan kita sudah bahas tentang definisinya, sandwich generation, artinya apa, terus cita-cita dari teman pro 2. Nah sekarangnya kita mau jadi teman pro 2 untuk bagaimana untuk memutuskan rantai itu.
1: Yes,
0: nah,
1: setuju sih.
0: Ini yang penting juga nih. Bagaimana caranya untuk kita setidaknya ya pelan-pelan untuk mengubah budaya tersebut gitu. Nah ini bisa dengan ini teman produk banyak hal sebenarnya. Nah ini tuh lebih kepada finansial, cara mengatur keuangannya generasi sandwich tuh biar yang sudah punya keluarga tuh ya, tapi ini yang sudah punya keluarga dulu biar bisa baginya rata gitu.
1: Ya,
0: jadi
1: adil.
0: Paling pertama itu adalah terbuka. Tadi benar ya, seperti kata Teras bilang tuh terbuka pada keuangan orang tua dan keluarganya. Jadi langkah pertama yang paling amat penting adalah harus terbuka. Oh, saya pendapatannya segini, akan saya bagikan dengan istri saya untuk anak-anak.
1: Oh, terbukanya untuk, ke orang tua.
0: Iya, orang tua.
1: Okay,
0: orang tua.
1: Okay.
0: Tapi juga harus dengan istrinya juga. Oh, saya akan ambil uang ini untuk biayai bapak mama dan adik kakak gitu. Yang pertama adalah komunikasinya dulu. Ini untuk yang berkeluarga. Tapi untuk belum berkeluarga juga penting untuk komunikasi.
1: Yeah.
0: Pertama tuh lebih ke komunikasi yang terbuka, ya.
1: Yes.
0: Dengan caranya masing-masing.
1: Kamu harus kasih tahu bahwa kamu harus punya tabungan, beri pengertian ke mereka bahwa saya juga harus punya tabungan untuk kehidupan saya nanti, ya kan? Saya pasti akan berkeluarga dan untuk membentuk atau membangun sebuah rumah tangga itu pasti butuh biaya, ya kan teman pro 2. Nah, ada kalau kita belajar nih ya teman pro 2 dari sudut pandang ekonomi, kan itu ada rumus kan, pembagian keuangan gitu kan, pembagian secara keuangan. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan, menerima ya, hasil dari kerja kita, pendapatan gaji kita, itu yang harus kita sisihkan terlebih dahulu adalah untuk tabungan kita.
0: Nah itu.
1: Setelah tabungan kita terpenuhi, tugas kita berikutnya adalah membayar hutang-hutang kita, gitu
0: itu.
1: Kan? Misalnya kita punya hutang apa, itu harus segera kita lunasi.
0: Yeah.
1: Kemudian yang ketiga itu adalah biaya atau kebutuhan keluarga, ya kan, kebutuhan keluarga. Nah yang terakhir itu bisa ditambahkan kayak misalnya kita donasi. Nah donasi ini salah satunya adalah kayak kita mau berdonasi nih. Donasi itu salah satunya ya ke keluarga kita gitu.
0: I see.
1: Jadi kayak kita tuh sudah punya pos sendiri. Jadi ada satu pelajaran seperti ekonomi itu yang seperti itu perhitungannya.
0: Yeah.
1: Jadi kayak saya dulu tuh begini pemikirannya pik. Jadi saya pikir tuh untuk orang tua tuh sendiri. Orang tua dipisah sendiri, kemudian untuk donasi itu sendiri, kayak misalnya kita mau membantu orang yang kesulitan atau kita mau ini. Ternyata ketika kita sudah menikah, sudah berkeluarga, membantu orang tua atau membantu saudara-saudara kita itu juga masuk ke dalam akun itu tadi, akun
0: jalurnya itu tadi
1: seharusnya begitu. Jadi tidak dipisahkan atau tidak dipilah lagi gitu. Jadi kadang kan kita berpikir kayak jadi kita tahu itu tanggung jawab kita ya, bahwa kita harus memberikan kepada keluarga, memberikan kepada ini kan. Tapi kan setidaknya kita tahu bahwa ini bukan lagi menjadi akan tetap ada pos itu, tapi bukan menjadi prioritas yang utama. Dan membantu keluarga kita itu juga bentuk kita melakukan amal jariah gitu,
0: amal kebaikan itu untuk keluarga. Ya, jadi juga mungkin kita kenali, pahami dan juga bisa kasih batasan-batasan itu dan pos-pos yang tadi sudah Kak Irin jelaskan secara ekonomi. Intinya kenali, pahami dan komunikasi yang terbuka dulu itu
1: betul
0: penting.
1: Sekali.
0: Jangan dipendem-pendem-pendem-pendem terus teman produa. Jadi setidaknya harus orang tua tahu, terus apalagi yang sudah berkeluarga tuh istri dan mungkin suaminya, anak-anaknya juga
1: harus tahu.
0: harus tahu dan harus terbuka tahu. Itu apalagi tentang keuangan kan kayak prioritas itu
1: riskan sih,
0: riskan parah
1: ya sih. Riskan itu parah. Tuh bisa kalau kamu tidak terbuka dengan pasangan, selain hubungan kamu dan pasangan itu menjadi rusak,
0: iya, konflik-konfliknya
1: ya kan antara kamu dan pasangan, kamu juga membuat konflik antara pasangan kamu dengan keluarga kamu. Dengan ini ada kejadian ya, ada kejadian kebetulan saya kenal juga sih teman, tapi bukan sahabat ya, teman juga seperti itu. Pada akhirnya mereka berpisah hanya karena itu, hanya karena si istrinya ini tidak menerima bahwa si istrinya tuh sebenarnya pada intinya tuh tidak melarang suaminya untuk berbagi atau memberi bantuan kepada
0: keluarganya,
1: kepada orang tua, kepada saudara-saudaranya.
0: Lalu
1: cuma tidak dikomunikasikan. Jadi si suaminya ini tuh tidak melakukan komunikasi yang baik dengan
0: secara
1: istrinya,
0: terbuka dengan
1: secara
0: istrinya.
1: Terbuka tidak. Jadi dia kayak sembunyi-sembunyi bantu keluarganya.
0: Timbullah
1: perasaan kayak dia merasa tidak dihargai sebagai seorang istri
0: itu ya.
1: Kan kayak kok tidak menganggap saya sebagai istri, sampai kok tidak
0: melibatkan
1: saya dalam situasi ini.
0: Ya paham gitu. Paham.
1: Jadi kayak
0: hal-hal yang sebenarnya mungkin kita merasa tidak masalah, tapi sebenarnya itu akan jadi masalah. Yes, itu juga harus dipikirkan tuh, kenali dan pahami batasan diri kita. Jadi kita banyak dari kita yang terjebak dalam peran sandwich generation, terus susah
1: untuk
0: cara keluarnya tuh lewat mana ya, kata kita kayak bingung ini cara paling pertamanya tuh apa begitu.
1: Bisa sih sebenarnya kalau misalnya komunikasi. Nah,
0: komunikasi
1: yang tadi sempat saya ceritakan bahwa dia harus membiayai. Harus ada orang yang kemudian bisa menyadarkan.
0: Iya, itu juga maksudnya.
1: Harus ada orang yang bisa menyadarkan dia. Kalau tidak ada orang yang bisa menyadarkan atau memberikan pencerahan kepada dia, itu akan susah. Karena dia akan terus berada di
0: lingkungan yang sama itu.
1: Itu dan sandwich generation,
0: rasa bersalah.
1: Dia tidak bisa membantu.
0: Pernah
1: satu kali tuh dia cerita begini. Orang tuanya membutuhkan sesuatu gitu, tapi permintaan yang tidak masuk akal,
0: kebutuhan yang
1: tidak masuk akal gitu,
0: dan tidak harus dipenuhi.
1: Dan kalau menurut saya sebetulnya permintaan dari orang tua kamu itu harusnya tidak hanya kepada kamu,
0: kan
1: selama ini kamu sudah membantu nih untuk adik-adik kamu, untuk keluarga kamu gitu kan. Sudah sekarang sudah saatnya kamu berpikir tentang diri kamu sendiri gitu kan, untuk kelangsungan kehidupan kamu ke depan gitu. Kemudian ketika orang tuanya ini meminta bantuan gitu kan, kayak ketika dia bercerita, buat saya ini kayak rasanya terlalu aneh gitu. Yang bertanggung jawab kan seharusnya bukan cuma kamu, tapi ada adik kamu, ada kakak kamu yang juga sudah bekerja,
0: ya kan?
1: Harusnya mereka juga punya tanggung jawab.
0: Berbagi tanggung jawab yang itu sama, yang sama gitu. Setara
1: tapi
0: ya.
1: Hanya dibebankan kepada
0: kamu saja.
1: Kamu sadar itu.
0: Iya sih. Kadang juga karena faktor kedekatan itu ya, Katritas, itu juga menjadi persoalan. Karena saya adalah anak, ini adalah orang tua kandung saya, makanya hal itu juga sulit untuk keluar dari jalur itu. Itu juga kayaknya
1: orang tua kan pasti sudah tahu nih karakter tiap anaknya tuh seperti apa, dan orang tuanya pasti akan berpikir bahwa oh, ketika saya ke anak yang ini, pasti dia akan selalu iya. Dan karena selama ini kita patuh kan sebagai anak gitu kan, kita patuh sebagai anak. Kalau menurut saya masuk akal,
0: It's
1: okay gitu.
0: Itu
1: kan
0: boleh
1: lah kalau alasannya itu masuk akal. Tapi kalau alasannya ini tidak masuk akal dan tidak bisa diterima, dan ini seharusnya menjadi tanggung jawab secara keseluruhan,
0: maka
1: ya harus sebaiknya tuh kayak misalnya dipikirkan kembali. Pasti pertama akan ada rasa seperti
0: kok kenapa saya saja yang lain tidak.
1: Terus perasaan bersalah kita tidak bisa membantu orang tua kita, karena sebelumnya kita selalu ada buat mereka, selalu ini. Kemudian
0: sekalinya tidak bisa kita bantu, tidak,
1: dan pasti kita akan merasa bahwa oh, penilaian orang tua akan buruk. Kemudian saya bilang, coba kasih pengertian ke orang tua, alasannya kenapa ketika kamu tidak mau memberikan apa yang menjadi permintaan mereka. Coba kasih tahu alasannya apa, alasan yang bisa diterima oleh mereka. Kan Nah, kemudian dia sampaikan tuh alasan ke orang tuanya bahwa, oh ya, saya tidak bisa memberikan karena begini-begini, begini-begini. Dan ternyata orang tuanya bisa kok untuk menerima
0: itu. Gitu. Jadi intinya,
1: sebenarnya itu ketakutan.
0: Iya,
1: dari dalam ya, diri sendiri.
0: Sebenarnya itu ya, karena mungkin faktor kedekatan itu juga menjadi hal utama selain komunikasi itu. Jadi pintar-pintarlah kamu mengenal karakter kamu, orang tua kamu dan keluarga kamu itu pintar-pintarnya untuk cari penggunaan bahasa dan kata-kata yang mungkin kemungkinan besar diterima begitu ketika kamu menyampaikan hal tersebut.
1: Yes. Okay. Ini ada request lagu Dunia Yang Nanti.
0: Dunia Nanti itu punyanya siapa?
1: Oke, Sofian, punyanya siapa ya?
0: Dunia Yang Nanti, kita cari dulu.
1: Autofill, semangat kakak, thank you.
0: Itu my adik kak.
1: Oh.
0: Nah, ini adik kandung saya yang masuk ya. Oh. Tapi syukurnya saya tidak sandwich generation ya. Adik, buat adik, kakak ini bukan bank berjalan ya. Jangan merasa kakak ini punya uang terus sehingga adik sengaja untuk masuk di live ini ya.
1: Bohong.
0: Sabar
1: kakak
0: dulu.
1: Kakak kamu punya banyak uang.
0: Sabar dulu. Sehingga adik tiba-tiba masuk ke dalam. Oh, saya sudah tahu nih jalan pikiran my adik nih. Saya sudah tahu nih ya. Semangat untuk kuliahnya nih. Adik saya di Kupang, Katritas, anak rantau. Semangat kuliahnya ya deh, jangan aneh-aneh ya.

kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Baik teman Pro 2 FMND ya, kita sudah di penghujung cerita penutup hari. Tapi betul, setelah ini kita masih temani kamu juga kan Kakak Trias, mm-hmm, dengan playlist dari kita ya di Just Music dari jam 11 sampai jam 12 malam nanti. Jadi yang kita bicarakan ini tentang Sandwich Generation, mm-hmm, sudah selesai sampai di sini, dan semoga ini juga bisa kita kasih advice buat teman-teman yang membutuhkan, betul, ini secara langsung maupun tidak langsung ini ya, untuk Sandwich Generation.
1: Betul,
0: semoga
1: sekali
0: bisa selesai sudah tali Sandwich Generation, iya, itu, lingkaran itu. Semoga bisa terselesaikan, yes, sudah. Karena juga set ya, kita baca atau kita kasih tahu beberapa, mm-hmm, cerita dari teman-teman juga, kita rasa kayak aduh,
1: yes,
0: puji Tuhannya kita memang tidak seperti itu, tapi, mm-hmm, untuk teman-teman yang merasakan itu apa ya, orang-orang yang dipilih.
1: Iya, orang-orang
0: benar-benar dipilih, orang yang dipilih,
1: orang-orang benar, hebat. Jadi tetap semangat.
0: Yeah.
1: Sayangilah diri kalian sendiri juga, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua itu penting,
0: tapi
1: mengorbankan kewarasan diri sendiri sampai hancur itu sebenarnya bukanlah bentuk cinta yang sehat. Jadi mulai belajar buat transparan ya kan, yeah, buat batasan keuangan. Jangan ragu juga buat istirahat kalau memang bunda kamu sudah terlalu lelah.
0: Iya, yeah, nih teman bro juga buat kamu. Oke, okay, kita ke lagu dulu sembari menunggu waktu untuk kita pulang ya. Saya sudah memikirkan tentang pulang juga, yes, lumayan parah ya teman bro juga.
1: Tetap enjoy terus, yes, di 92,2 FM, teman terbaik kamu.

refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tetapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Terbaik.

0: aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Hey teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetrend sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
4: Indie Instagram @pro2indie, Facebook @pro2indie.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Teman terbaik.

0: chat.
1: Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat. Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta. Music Live Chat. Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Music Live Chat. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: RRI Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2 Indie, Facebook Pro2 Indie.

Teman Produa, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Jumat 14 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Teman Produa esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Priska, juga rekan saya Trinitas, dan operator studio kami Iqbal, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Radio Republik Indonesia Stasiun Indonesia Radio Publik Bumi Bangsa Program Wali Baca Warga melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali udara hari ini edisi Sabtu 5 Agustus 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Ayah dan seluruh tim perawatan JRRI mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Ah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu mendengar suara sirene mobil ambulans? Jika kamu jeli mendengarnya, sebenarnya suara sirene itu berbeda-beda, tergantung dengan kondisi pasien yang berada dalam ambulans tersebut. Bunyi yang pertama seperti suara palang kereta api. Suara ini menandakan ambulans sedang menjemput pasien. Bagaimana dengan bunyi yang kedua? Bunyi suara ini menandakan ambulans membawa pasien tidak dalam kondisi darurat.

sudah tahu kan bedanya? Jadi, suara sirene bisa jadi petunjuk untuk pengguna jalan kapan ia harus minggir buat memberi jalan kepada mobil ambulans. Jangan ngegas ya, atau kamu malah diomelin sopir ambulansnya. Semoga bermanfaat.

0: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi,

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ayo Su, maju terus we. Pas lagi sepi tuh, tancap gas tinggi Su.
2: Jangan sembarang eh, lampu merah masih menyala tuh, cari hal sekali nak.
1: Hei, takut sekali tuh dengan rambu-rambu lalu lintas. Tip apa juga, pas jalanan tidak rame, buru polisi tidak ada yang jaga toh, aman saja.
2: Ini nih, ini. Contoh warga yang tidak taat aturan. Kita patuhi rambu-rambu lalu lintas tuh untuk kebaikan keselamatan kita sendiri kok. Jadi tolong ya, jangan kepala batu ya.
3: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
4: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, ikut Sintan, Sintan.
5: Iya, Sintan, Sintan.
4: Intan, Intan, sini-sini, kau dulu suruh sini. Duduk, sini, sini, duduk.
5: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
4: Gak usah, gabung-gabung sama kita
5: dan gitu loh, Tan. Sani, kita duduk.
4: Iya, udah lah. Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
5: Masih belum punya.
4: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
5: Udah 3 tahun
4: kan ya?
5: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
4: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
6: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
7: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
8: Banget!
7: Seru loh, beda sama judi yang lain.
8: Diam!
7: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
2: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
4: Atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga, dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?
5: Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.

Dan untuk hari ini ayah ingin menyampaikan sebuah informasi ke nomor 2 yang menjadi BMKG bahwa telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,7 skala Richter dan waktu gempa terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan dihimbau buat masyarakat untuk mengambil posisi yang aman karena dari wilayah Manggarai Barat bagian utara dengan status ancaman siaga. Kemudian ada bagian utara dengan status ancaman siaga, Manggarai bagian utara dengan status ancaman siaga, Selayar dengan status ancaman siaga, daerah ini bagian utara juga dengan status ancaman siaga, Sika bagian utara dengan status ancaman siaga. Jenak Ponto juga dengan status ancaman siaga, Bantai ancaman status siaga. Jadi buat teman-teman yang sedang mendengarkan harap untuk mengevakuasi dia.

Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon berhenti kembali.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.